0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Rumah dan pemirsa RCTI yang berbahagia, dan teman-teman Al yang di sini sudah datang untuk ulang tahunnya Al. Terima kasih kepada semua yang sudah datang, teman-temannya Al, keluarga, semua yang mama, Om Tatsya, ya, Om Ayut, semuanya ada di sini, Bunda Maya udah pulang. Mbak Mulan Jamila masih ada, sangat ini.

0: semuanya. Assalamualaikum.
1: Acara bebas.
2: Terima kasih Anda telah menyaksikan Masterpiece Special with 7th Out.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Waikanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Waikanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,6 FM RRI Waikanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan, Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, Wai Kanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten Wai Kanan, Hari Raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila terakhir, Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu, kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karya anak negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa menuju masa depan yang lebih maju.
0: Digital bukan hanya untuk orang muda atau yang ahli teknologi saja, tapi untuk semua kalangan. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan kemampuan kita secara bertahap. Pelajari hal baru tentang teknologi. Tanya jika ada yang tidak jelas dan selalu gunakan dunia maya dengan niat baik. Ingat ya, kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pembangun dunia digital yang lebih aman dan aman untuk semua. Bijak bermedia, lindungi diri dari hoax.

0: Tak semua pahlawan hadir dengan sorotan, sebagian memilih berjalan dalam sunyi, membawa harapan lewat aksi nyata. Menjadi relawan bukan hanya tentang memberi, tapi juga belajar memahami arti empati, kerjasama, dan kepedulian. Di balik setiap kegiatan sosial, ada tangan-tangan tulus yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir untuk mengajar anak-anak, membantu korban bencana, hingga menjaga lingkungan tetap lestari. Relawan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Suatu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.
1: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Menghirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tapi pun saya Frijal kembali menemani di ruang dengar Anda di Majalah Udara. Judul program Majalah Udara kita pagi ini, Investasi Masa Depan Melalui Penurunan Stunting. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat krusial bagi masa depan buah hati kita, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat.

Saudara pendengar, mungkin kita sering mendengar kata stunting, tapi sebenarnya apa sih itu? Sederhananya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Efeknya bukan cuma soal fisik yang lebih pendek dari anak seusianya. Stunting juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak maksimal. Ini artinya kemampuan belajar anak di sekolah bisa terhambat dan saat dewasa nanti mereka lebih rentan terhadap penyakit tidak menular.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Ih, pengen jerit rasanya loh.
6: 99 persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husain menemani Anda dalam Halo RRI. Silakan sampaikan apa yang menjadi aspirasi, keluhan, ataupun apa yang menjadi unek-unek Anda ya terhadap fasilitas pelayanan publik. Silakan laporkan langsung di Halo RRI. Bisa langsung line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 dalam Halo RRI.

0: tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo

0: aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

91,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih bersama Ardi dalam Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan keluhan Anda ataupun aspirasi Anda, atau bukan hanya keluhan dan aspirasi negatif, tapi mungkin Anda bisa memberikan ucapan terima kasih karena sudah puas dengan pelayanan publik yang ada di Provinsi Lampung. Apapun yang ingin Anda sampaikan, silakan sampaikan di sini di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Silakan untuk Anda sampaikan apa yang menjadi unek-unek Anda terhadap fasilitas pelayanan publik atau apapun dengan tentang pemerintahan, silakan sampaikan bersama kami di Halo RRI. Bisa lewat line telepon kami 0721269720 atau line telepon WhatsApp di 0811-720-7909.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan.

0: nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI hari ini. Dan nanti kita akan dengarkan kembali Halo RRI di setiap jam 9 pagi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Anda dapat menyampaikan aspirasi ataupun keluhan-keluhan Anda terhadap fasilitas dan juga pelayanan publik. Kalau begitu, sekarang Ardius yang pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda nih di hari ini? Semangat dong, harus pastinya ya. Hari Senin 8 Juni 2026, Andina kembali menemani Anda kali ini dalam acara Lampung Siang ini. Dalam program acara Pengarus Taman Gender, kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih pendengar tentang kenapa sih pengarus taman gender ini penting di era modern saat ini pendengar. Ya mungkin ketika kita mendengar istilah pengarus taman gender, masih banyak ya yang mengira bahwa hal ini hanya berbicara tentang perempuan aja pendengar. Padahal pengarus taman gender ini pendengar, ini adalah upaya ya untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan ini bisa memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, serta juga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Nah pendengar, di era modern seperti sekarang ya, pembangunan tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya aja, tetapi juga dari seberapa besar sih setiap warga negara ini bisa berpartisipasi tanpa mengalami diskriminasi ketika perempuan punya akses pendidikan yang sama, kesempatan kerja yang adil, dan juga ruang untuk menyampaikan pendapat. Maka tentunya kualitas sumber daya manusia ini akan meningkat secara keseluruhan. Nah, menurut berbagai penelitian internasional pendengar, negara dan daerah yang berhasil memberikan kesempatan setara untuk laki-laki dan perempuan ini cenderung punya tingkat kesejahteraan yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Yang artinya kesetaraan gender ini bukan hanya isu sosial aja, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa. Tetap bersama kami tentunya, kami akan masih terus menemani Anda dalam acara Pengarus Taman Gender. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda yang baru aja bergabung di 90,9 FM. Ini cuacanya hari ini cerah banget, panas bahkan ya di seputaran Pekoman Bandar Lampung. Bagaimana di tempat tinggal Anda, apakah juga panas atau di tempat Anda bekerja, gimana cuacanya? Mudah-mudahan cuacanya cerah ya hari ini sehingga bisa mendukung semua aktivitas Anda nih yang punya aktivitas di luar ruangan, pendengar. Ya, kita kembali ngobrol tentang pengaruh samaan gender ya, yang mana pengaruh utamaan gender ini sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Pengaruh utamaan gender ini mulai hadir dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga juga ruang publik, pendengar. Misalnya di dunia pendidikan ya, dulu masih ada nih anggapan bahwa profesi tertentu ini hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan aja. Namun saat ini kita bisa melihat ya, perempuan bisa jadi ilmuwan, bisa jadi pilot, insinyur, bahkan juga pemimpin daerah. Nah, di sisi lain, laki-laki juga semakin banyak nih terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan juga pekerjaan domestik. Dan ini menunjukkan ya bahwa setiap orang tuh punya berhak gitu kan ya mengembangkan potensinya, tetapi dibatasi oleh stereotype gender, pendengar. Nah, di dunia kerja, pengaruh utamaan gender ini mendorong ya terciptanya kesempatan yang adil dan dalam rekrutmen, pelatihan, promosi jabatan, hingga perlindungan hak pekerja. Nah, ketika semua individu diberi ruang yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan kompetensinya, maka organisasi maupun perusahaan ini akan memperoleh manfaat berupa peningkatan inovasi dan juga produktivitas. Karena itu, pendengar, pengaruh utamaan gender ini bukan berarti menyamakan semua peran, melainkan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau kehilangan kesempatan hanya karena jenis kelaminnya aja. Masih banyak hal menarik yang akan dibahas tentunya dalam acara pengaruh utamaan gender siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pukul 10 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda di siang hari ini, pendengar. Kita masih ngobrol ya tentang pengaruh setaraan gender nih, pendengar. Yang mana salah satu tantangan terbesar di era digital seperti sekarang ini adalah untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi ini bisa dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Nah, disinilah pentingnya pengaruh setaraan gender, pendengar. Karena saat ini akses terhadap teknologi, literasi digital dan juga peluang ekonomi berbasis internet ini masih menjadi kebutuhan penting, pendengar. Nah, jika ada kelompok yang tertinggal, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka kesenjangan sosial akan dapat semakin melebar. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan kini mulai dirancang nih dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Pengaruh samaan gender ini juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi maupun perundungan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan saling menghormati dan memberikan kesempatan yang sama, kita juga bisa membangun masyarakat yang lebih inklusif, harmonis dan berdaya saing. Yang pada akhirnya pengaruh setaraan gender ini bukan tentang siapa yang lebih unggul antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah tentang bagaimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berkontribusi dan mencapai potensi terbaiknya demi kemajuan keluarga, masyarakat dan bangsa. Dan tentunya kami akan terus masih menemani Anda di 90,9 FM. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mendengar dimanapun Anda berada, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan program 3RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita atau Dinamika Olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Suarez setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Suarez juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
1: This court is so special to me in so many.
2: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
0: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
1: It's not easy for me to talk.
2: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
0: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpo Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semangat berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga ke kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu final 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda di siang hari ini. Walaupun belum waktunya jam istirahat siang, pendengar, masih pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat nih. Terlihat dari pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar, dari Simpang Lungsir nih. Saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya, pendengar ya, dan arus kendaraan juga berjalan dengan lancar. Lalu kalau kita lihat juga dari pintu masuk terminal Raja Basa pun tidak jauh berbeda ramainya ya kendaraan yang melintas saat ini, pendengar. Dan kita lihat dari Simpang Lungsir dan juga dari depan pintu masuk terminal Raja Basa, cuacanya juga panas gitu kan ya, cerah banget gitu kan. Nah, dan selalu ramai kendaraan ini ada

dengan aktivitas Anda di hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Adina akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi pendengar. Dan sesaat lagi kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Selamat siang untuk Anda dan tetap bersama Pro 1.

bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Apakah Anda sudah mulai nih menikmati waktu istirahat siang Anda? Atau mungkin Anda masih berkutat dengan semua aktivitas atau pekerjaan Anda? Nah, kalau misalkan ini masih beraktivitas dengan semua pekerjaan Anda, sebaiknya istirahat dulu ya pendengar. Nanti setelah istirahat baru deh dilanjutkan. Karena penting banget nih untuk memberikan tubuh kita jam ataupun juga waktu istirahat ya, untuk santap siang pastinya juga, supaya energi Anda akan kembali lagi ya, semangat untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini. Pendengar, banyak nih orang ngira bahwa kunci utama berhenti merokok adalah kemauan yang kuat. Oleh sebab itu, jika ada yang gagal berhenti merokok, maka akan dianggap tidak punya tekad dan juga niat yang kuat. Padahal sebenarnya pendengar, ketergantungan pada rokok ini bukan sekedar kebiasaan buruk aja yang bisa berhenti begitu saja. Ya, pasalnya ketergantungan ini adalah bentuk adiksi kronis yang melibatkan perubahan fungsi pada sistem saraf di otak. Nah, bukan hanya rokok konvensional aja ya, rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan vape, ini juga mengandung nikotin, yakni zat adiktif yang berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan serius, termasuk kanker paru dan juga penyakit paru obstruktif kronik atau dikenal dengan PPOK. Karena itu pendengar, upaya berhenti merokok ini seringkali tidak bisa hanya dengan niat dan juga kemauan saja ya. Seorang penasehat pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI, yaitu Profesor Dr. Dr. Agus Dwi Susanto, mengatakan bahwa tantangan terbesar saat berhenti merokok adalah munculnya gejala putus nikotin. Dan menurutnya, nikotin yang dihirup melalui rokok ini bisa mencapai reseptor otak yang hanya dalam waktu sekitar 10 detik. Dan zat ini kemudian akan memicu pelepasan dopamin, senyawa yang menimbulkan rasa nyaman dan juga kesenangan. Nah, ketika otak seseorang perokok ini melepaskan dopamin, pendengar, akan muncul rasa nyaman yang ingin didapatkan kembali. Karena itulah ia akan merokok dengan jumlah yang lebih banyak hingga mencapai tingkat toleransi tertentu sampai efek dopamin rilisnya dirasakan, pendengar. Dan juga sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak hal ya yang bisa membuat kita mendapatkan dopamin, misalkan saat menerima hadiah. Lalu namun bagi seorang perokok, tanpa hadiah rokok pun ini sudah cukup nih memberikan rasa nyaman yang dihasilkan oleh dopamin. Tapi pastinya ada akibat dong yang akan dirasakan. Apa aja akibatnya, Andira akan kembali hadirkan untuk Anda informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, ketika seseorang nih mencoba untuk berhenti merokok, tubuhnya akan bereaksi ya, karena kehilangan pasokan nikotin yang selama ini diterima secara rutin. Ya, nikotin ini adalah zat adiktif yang membuat otak terbiasa untuk mendapatkan sensasi nyaman, tenang, dan lebih fokus dalam waktu yang singkat. Nah, saat pasokan ini tiba-tiba dihentikan, biasanya tubuh dan otak akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Akibatnya akan muncul berbagai gejala yang dikenal sebagai withdrawal atau gejala putus nikotin. Nah, seseorang mungkin akan menjadi lebih mudah marah ya kalau misalkan putus dari zat nikotin ini. Lalu juga mereka akan merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, merasa cemas juga, lalu mengalami gangguan tidur, hingga juga muncul keinginan yang sangat kuat untuk kembali merokok. Beberapa orang juga akan merasakan peningkatan nafsu makan atau perubahan suasana hati. Meski terasa tidak nyaman, reaksi ini sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh sedang berusaha untuk memulihkan diri dan melepaskan ketergantungannya terhadap nikotin. Seiring berjalannya waktu, pendengar, gejala ini akan berangsur-berangsur berkurang ya, dengan tekad yang kuat, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, serta pola hidup sehat. Proses berhenti merokok ini bisa dilalui hingga akhirnya tubuh terbebas dari ketergantungan nikotin dan juga memperoleh manfaat kesehatan yang jauh lebih besar. Dan masalah gejala putus nikotin ini juga bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti baik itu fisik maupun juga psikologis. Beberapa diantaranya adalah tadi ya, stres, mudah marah, sulit berkonsentrasi, bahkan juga ada yang mengalami gangguan tidur atau insomnia, pendengar. Lalu juga ada yang mengalami nyeri otot, sakit kepala, bahkan juga dorongan kuat untuk kembali merokok. Dan tentunya kondisi ini banyak ya orang yang kembali, yang membuat orang kalau misalkan tidak dapat support, mereka akan kembali merokok lagi nih, meskipun sebenarnya dia tahu gitu kan ya bahwa gak boleh kembali lagi merokok, tapi dikarenakan keinginan kuat untuk merokok itu tadi, dikarenakan adanya ketergantungan itu tadi, kadang-kadang mereka ini kembali merokok dan kembali merokok gitu kan ya. Ujung-ujungnya gak jadi berhenti gitu kan ya. Dan mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini sedang mencoba untuk berhenti ketergantungan terhadap nikotin, ini bisa berhasil ya untuk mengubah gaya hidup menjadi hidup yang sehat gitu kan. Oke deh, masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pendengar, pukul 12 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat nih. Kami hadirkan informasi arus lalu lintas saat ini, pendengar. Terlihat kita dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Jalan Riakudu. Ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya, pendengar. Dan untuk Anda nih yang akan putar balik menuju flyover Riakudu juga ya, tetap berhati-hati gitu kan ya. Tentunya untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara membawa kendaraan roda 2, jangan lupa tetap pakai helm ya, karena helm ini untuk keselamatan diri pastinya. Dan selanjutnya kita menuju ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, pendengar. Nah, kendaraan yang melintas saat ini dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang juga cukup ramai ya, pendengar. Dan cuacanya juga di siang hari ini terlihat cerah, mulai dari Riakudu, Simpang Itera, ataupun dari Pangkal Pinang, Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ya, ini cuacanya cerah semua ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin akan menuju seputaran Simpang Itera, saat ini kendaraan yang melintas juga cukup ramai ya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang berkendara atau akan melintas di beberapa daerah yang ada di Simpang Itera, Jalan Riakudu, ataupun juga Simpang Pangkal Pinang. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Cuacanya panas banget ya. Untuk Anda yang keluar rumah, jangan lupa pakai sunscreen ya, karena penting banget nih untuk melindungi kulit Anda dari sinar UV. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami temani Anda selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berita daerah Lampung siang.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendapatkan ada jual beli dan itu bisa saya.
2: Pada masyarakat untuk meningkatkan kerjasamanya seperti itu.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Senin 8 Juni 2026 dengan topik berita. Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Kepulangan jemaah haji asal Lampung terus berlangsung secara bertahap pada Senin siang ini. Jemaah yang tergabung dalam kloter 09 JKG atau kloter 3 Lampung dijadwalkan tiba di tanah air setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Berikut laporan Siti Triani.
1: Kepulangan jemaah haji asal Lampung terus berlangsung secara bertahap. Senin siang ini, jemaah yang tergabung dalam kloter 09 JKG atau kloter 3 Lampung dijadwalkan tiba di tanah air setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kloter ini membawa 445 orang yang terdiri dari 439 jemaah asal Kabupaten Lampung Timur dan 6 petugas kloter. Mereka berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Minggu malam waktu setempat, menggunakan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5318 dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Senin siang ini. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Lampung, Ansori F. Citra, mengajak keluarga jemaah untuk bersabar menunggu proses kepulangan dan terus mendoakan seluruh jemaah agar tiba dalam kondisi selamat. Ansori mengatakan pihaknya berharap seluruh jamaah dapat kembali ke kampung halaman dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga sebagai haji yang mabrur. Ia juga mengimbau keluarga jemaah khususnya yang berasal dari kota Bandar Lampung agar tidak melakukan penjemputan secara berlebihan dengan membawa banyak kendaraan ke asrama haji Raja Basa. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
2: Jamaah-jamaah haji kita akan pulang untuk keluarganya agar bersabar. Dan tetap mendoakan agar keluarga yang sedang berproses untuk kepulangan ke Indonesia, ke tanah air, kampung halaman, dapat berjalan baik, sehat, bisa berkumpul dengan keluarga dengan predikat haji yang mabrur. Kemudian khusus untuk keluarga-keluarga jamaah haji dari Bandar Lampung, kami menghimbau untuk penjemputan ini tidak perlu ramai-ramai bawa mobil menjemput keluarganya. Karena apa? Ini nanti akan mengganggu pengguna jalan lainnya.
1: Untuk jemaah haji asal Bandar Lampung, proses keluar dari asrama haji akan diarahkan melalui pintu kedatangan di kawasan Islamic Center. Karena itu, keluarga diminta menunggu di lokasi yang telah ditentukan agar tidak memaksakan diri masuk ke area asrama haji. Sementara bagi keluarga jemaah dari kabupaten dan kota lain di Lampung, Ansori meminta agar menunggu di titik penjemputan yang telah disiapkan pemerintah daerah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar proses pemulangan berjalan tertib, lancar, dan tidak menambah kelelahan jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Iwan, nahkoda kapal nelayan asal Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, yang hilang setelah kapal yang ditumpanginya ditabrak kapal tongkang di perairan Gusung Lebar Luar Mesuji pada Jumat malam. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kecelakaan kapal manoeuvre boat terhadap satu orang ABK kapal nelayan di perairan Gusung Luar Lebar Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Atas nama Iwan, umur 48.
4: Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang setelah kapal nelayan yang ditumpanginya ditabrak kapal tongkang di perairan Gusung Lebar Luar Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang. Korban yang hingga kini belum ditemukan diketahui bernama Iwan, 48 tahun, nahkoda kapal nelayan asal Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung melalui dan tim Rescue Sahrudin mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai unsur maritim untuk mendukung proses pencarian korban. Menurutnya, proses pencarian sempat terkendala kondisi gelombang yang cukup tinggi sehingga tim belum dapat menjangkau titik lokasi kejadian secara maksimal. Selain itu, keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah operasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencarian. Pada pencarian hari ketiga atau Senin pagi, tim SAR gabungan membagi personil ke dalam beberapa search rescue unit atau SRU untuk melakukan penyisiran di area yang telah ditentukan berdasarkan analisis pergerakan arus dan prediksi lokasi korban. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian pencarian masih berlangsung.
3: Kecelakaan kapal main overboat terhadap satu orang ABK kapal nelayan di perairan Busung Luar, Lebar Mesuji, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Lampung. Atas nama Iwan, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulungagung. Tim SAR gabungan melakukan briefing dan koordinasi dengan unsur yang terlibat di lapangan dan melakukan pencarian menggunakan satu rubber boat milik Basarnas dengan beranggotakan dari anggota tim SAR dan Polairut Besuki dan satu kapal nelayan dengan radius pencarian kurang lebih 6 nautical mile dari titik lokasi kejadian.
4: Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat lalu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu kapal nelayan yang diawaki 3 orang sedang lego jangkar di perairan Mesuji. Salah seorang anak buah kapal, Awan Setiawan, mengaku mendengar suara benturan keras dan keluar untuk memeriksa sumber suara. Saat berada di atas kapal, Awan mendapati kapal nelayan yang mereka tumpangi telah ditabrak kapal tongkang dari arah samping. Menyadari situasi darurat, ketiga awak kapal berupaya menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Dua ABK yaitu Awan Setiawan dan Purwasena berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun nahkoda kapal Iwan dilaporkan hilang dan hingga kini belum ditemukan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu.
6: Apalagi permintaan itu disampaikan Kasatgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung Saiful pasca pengungkapan kasus dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil Kepala BGN yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Saiful mengatakan sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan maupun menemukan bukti adanya praktik jual beli titik SPPG di Lampung. Menurutnya, calon mitra yang ingin membangun dapur MBG cukup mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Dia memastikan selama seluruh persyaratan terpenuhi dan proses dijalankan sesuai aturan dan melalui sistem yang berlaku, peluang menjadi mitra program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap terbuka.
5: Kalau saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendapatkan ada jual beli itu. Dan itu bisa saya pastikan kalau di saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu. Apalagi ada buktinya, belum pernah. Karena itu kalau saya sih, ya nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Kalau ada yang mau menawarkan segala macam, ya lempeng-lempeng aja. Kalau memang di sistem aja gitu loh. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat dan sebagainya, saya yakin juga dia bisa, tanpa harus bayar-bayar gitu. Dan itu yang saya ketahui selama ini.
6: Saiful menambahkan, Satgas MBG Daerah tidak memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dapur maupun penentuan titik lokasi SPPG. Namun berdasarkan petunjuk teknis, setiap dapur MBG harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk jumlah penerima manfaat dan jangkauan pelayanan. Terkait pembukaan maupun penutupan pendaftaran titik SPPG, Saiful menegaskan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah BGN. Di tengah munculnya kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, Saiful memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Lampung tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan penting dilakukan agar berbagai kendala maupun pelanggaran yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Selain itu, Satgas daerah juga belum mendapatkan arahan secara khusus dari pimpinan BGN yang baru. Namun, Saiful mendapat informasi, BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Selengkapnya dilaporkan Teddy Herianto.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Ketua KPU Waikanan Hairul Fasa mengatakan pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi di masa mendatang. Dijelaskannya pemilih pemula memegang peranan yang sangat sangat strategis dalam menentukan arah demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik sejak dini adalah langkah krusial untuk melahirkan pemilih cerdas yang sadar akan hak dan kewajibannya. Ia juga mengajak para pelajar untuk menjadi pemilih yang rasional, kritis, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
8: KPU Kabupaten Waikanan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui program pendidikan pemilih berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang kami laksanakan adalah sosialisasi pendidikan pemilih bagi segmen pemilih pemula yang kali ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Kegiatan ini menjadi penting karena para pelajar yang saat ini duduk di bangku sekolah merupakan calon pemimpin dan calon pemilih yang akan menentukan arah pembangunan daerah maupun bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara perlu diberikan sejak dini. Alhamdulillah, kegiatan berlangsung dengan sangat baik dan penuh antusiasme. Para siswa aktif berdiskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait kepemiluan, hak pilih, serta peran generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kepedulian dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam membangun demokrasi yang lebih baik.
7: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Negeri 2 Negeri Besar Priyani Sinaga menyampaikan apresiasi kepada KPU Waikanan yang telah memilih sekolah tersebut sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan para siswa mengenai pentingnya peran aktif generasi muda dalam kehidupan bernegara dan masa depan demokrasi. Melalui program pendidikan pemilih berkelanjutan, KPU Waikanan berharap dapat mencetak generasi muda yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BBBD Kabupaten Waikanan mengajak masyarakat untuk menggalakkan aksi gotong royong membersihkan saluran air selama masa pancaroba. Langkah ini dinilai efektif guna mencegah penyumbatan sampah yang memicu banjir di area pemukiman. Berikut laporan Rio Tanjung.
9: Pada masyarakat untuk meningkatkan kerjasamanya seperti gotong royong membersihkan saluran-saluran air yang mapet.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kepedulian lingkungan selama masa pancaroba. Langkah sederhana dinilai efektif mencegah banjir di permukiman. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, menekankan pentingnya kerjasama warga menjaga saluran air. Kepada RRI, dirinya mengatakan gotong royong sebagai kunci utama pencegahan banjir. Menurutnya, banyak saluran air tersumbat karena sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Kondisi ini membuat aliran air tidak berjalan sebagaimana mestinya saat hujan turun. Dirinya meminta warga rutin membersihkan saluran air di sekitar rumah masing-masing. Tindakan tersebut dinilai mampu mengurangi potensi genangan air saat curah hujan meningkat. Ia menambahkan, kebiasaan membuang sampah di sungai memperparah kondisi saat hujan deras. Air yang seharusnya mengalir lancar menjadi tertahan oleh tumpukan sampah.
9: Kami juga menghimbau pada masyarakat untuk meningkatkan kerjasamanya seperti gotong royong membersihkan saluran-saluran air yang mapet, kemudian tidak membakar sampah sembarangan ataupun membuang sampah sembarangan di sungai-sungai, saluran-saluran air sehingga air dapat mengalir sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan banjir.
10: Lebih lanjut, Suprianto berharap kesadaran masyarakat terus meningkat selama masa peralihan musim tersebut. Partisipasi aktif warga dinilai sangat membantu upaya pencegahan bencana. Dengan saluran air yang bersih, air dapat mengalir sebagaimana mestinya menuju hilir. Upaya sederhana ini diharapkan mampu meminimalkan risiko banjir di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui sentuhan kreativitas mahasiswa Universitas Lampung Unila, proses produksi kerupuk khas daerah kini bertransformasi menjadi pertunjukan teatrikal tari yang tidak hanya melestarikan budaya tetapi juga sukses mendongkrak popularitas kampung serta memikat kunjungan wisatawan lintas daerah. Berikut laporan Palasta Sitepu.
11: Kalau dari alur yang kita berikan sepertinya sudah terpenuhi, namun mungkin dari beberapa
12: mahasiswa program studi pendidikan seni tari Universitas Lampung Unila menggelar praktik seni tari luar ruangan di kawasan sentra industri Rumah Kemplang. Koreografer Kemplora Indonesia, Desi Setiawati, mengungkapkan bahwa esensi dari tarian adalah menangkap dinamika kehidupan para pengrajin lokal. Dirinya menjelaskan, tarian ini dibawakan secara teatrikal dan ekspresif, secara runtut menggambarkan rantai produksi Kemplang. yang mana gerakan simbolis mulai dari proses penghalusan daging ikan, mencampurkan dengan tepung tapioka, mengulen adonan, membentuk silinder, membungkus, mengiris tipis, menjemur di bawah terik matahari, hingga proses akhir yakni pemanggangan atau penggorengan.
11: Kalau dari alur yang kita berikan, sepertinya sudah terpenuhi, namun mungkin dari beberapa part mungkin tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Ini tentang produksi kemplang, Kak. Ya, dari pengadonan, kemudian pengukusan, kemudian percetakan, penjemuran hingga pembakaran. Karena kami melihat di perkampungan kemplang itu unik, Kak, menarik ngambil di sini karena unik dari perkampungannya gitu.
12: Dosen Pendidikan Seni Tari Unila, Gusti Ayu, menjelaskan bahwa ujian di ruang publik seperti ini dirancang agar mahasiswa memahami bagaimana sebuah tarian dapat berfungsi sebagai media refleksi sosial dan kritik lingkungan. Dirinya menambahkan, lingkungan perkampungan Kemplang dipilih agar mahasiswa bisa merasakan langsung ruang hidup masyarakat yang mereka angkat dalam sebuah karya.
13: Salah satu karya dari mahasiswa kami dengan konsep site specific atau bisa disebut juga koreografi lingkungan. Jadi memang berangkat dari fenomena-fenomena atau lokasi-lokasi tertentu di masyarakat yang bisa menghadirkan isu-isu yang kemudian bisa diangkat sebagai sebuah karya pertunjukan dalam bentuk koreografi lingkungan.
12: Menurutnya, pementasan di perkampungan sejatinya merupakan bagian dari ujian praktik mata kuliah, di mana mahasiswa ditantang untuk keluar dari zona akademisi. Dirinya berharap mahasiswa mampu mengasah kepekaan sosial dan membuktikan bahwa seni tari memiliki daya hidup yang kuat saat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba telah membentuk kelompok masyarakat sebagai persiapan untuk penanganan pemukiman kumuh di wilayah setempat. Berikut laporan Bayu Satria.
14: Pemerintah Kampung Ramsai mulai menyiapkan tahapan penanganan kawasan kumuh. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat atau POKMAS. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama, mengatakan kawasan yang masuk surat keputusan kawasan kumuh berada di Dusun 1. Lokasi tersebut berada di sekitar area pasar Kampung Ramsai. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan luas wilayah yang terdampak. Kewenangan untuk penanganan tersebut dapat berada di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Ia memperkirakan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh akan dimulai tahun depan. Saat ini pihaknya masih menjalani tahapan persiapan dengan membentuk POKMAS yang nantinya akan menjalankan program tersebut. Dia juga menjelaskan POKMAS akan diregistrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kelompok itu juga akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, bantuan pemerintah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dukungan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai indikator kawasan kumuh.
15: Nah, dalam hal ini, Kampung Ramsai yang di-SK-kan itu di Dusun 1, tepatnya Pasar Kampung. Kemungkinan besar pekerjaannya akan dilakukan di tahun depan. Ini kegiatan sosialisasi, setelah ini nanti kita akan pembentukan POKMAS. Nah, POKMAS inilah yang nanti kemudian akan menjalankan program di tahun depan terkait dengan rencana penyelesaian daerah kumuh di wilayah yang sudah di-SK-kan tersebut. Ini salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap warga masyarakat di Kampung Ramsai untuk menyelesaikan permasalahan indikasi daerah kumuh tersebut.
14: Meski demikian, ia menegaskan penanganan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat dinilai penting dalam menjaga lingkungan. Dirinya mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lanjutan terkait pelaksanaan program tersebut. Seluruh proses penanganan nantinya akan dilakukan bersama pihak terkait dan masyarakat setempat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serikandi Damkarmat Kota Metro disosialisasikan antisipasi kebakaran menghadapi El Nino tahun ini. Sosialisasi dilakukan go to school dan door to door ke kompleks permukiman padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Robi Yudestika.
16: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro intensifkan sosialisasi untuk antisipasi potensi kebakaran memasuki musim kemarau dan El Nino 2026. Sosialisasi melibatkan perempuan Serikandi Damkar yang turun langsung ke 22 kelurahan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro Sri Amanto menjelaskan, sosialisasi menjadi bagian upaya pencegahan dini dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran rumah dan lahan. Damkar Mat Kota Metro menyiapkan berbagai langkah mitigasi bencana menghadapi ancaman El Nino. Selain sosialisasi ke sekolah dan komplek pemukiman padat penduduk, petugas juga membagikan stiker yang berisikan himbauan waspada kebakaran dan nomor layanan darurat.
5: Saya mengajak kepada seluruh aparat kecamatan, aparat kelurahan, RT, RW, dan seluruh kader, seluruh relawan, mari kita waspada untuk mengantisipasinya terjadinya kebakaran. Kita antisipasi El Nino ini, kita cegah sedini mungkin, kita minimalisir seminimal mungkin terjadinya suatu kebakaran tersebut. Jadi harus tetap waspada dan waspada.
16: Masyarakat dihimbau tidak membakar sampah sembarangan, proaktif memeriksa instalasi listrik secara berkala, serta memastikan kompor dan peralatan elektronik dalam kondisi aman saat berpergian. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Viralnya video penangkapan jaringan narkoba di Waikanan, Kapolres mengungkapkan masih dalam pengejaran. Berikut laporan Roma Dona.
7: Terkait dengan video viral di media sosial, mobil polisi ditabrak mobil Terios warna hitam. Kapolres Waikanan ungkapkan itu adalah rekaman Satres Narkoba berusaha melakukan penangkapan pelaku pengedar narkotika. AKBP Didik Kurnianto kepada RRI mengatakan bahwa penindakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan kasus sebelumnya. Petugas mendapatkan informasi dari para tersangka yang telah diamankan, yakni MU, NS, dan ECR, adanya aktivitas rekan pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika. Sehingga setelah dilakukannya penyelidikan, Satres Narkoba berhasil mendeteksi aktivitas mencurigakan pada sebuah mobil Terios warna hitam di Kecamatan Umpu Semu, Kabupaten Waikanan, sehingga Kasat Narkoba Ibtu Prayogo bersama tim melakukan pengejaran. Pada saat melakukan pengejaran, Kasat Narkoba Polres Waikanan meminta bantuan Polsek Baradatu untuk melakukan penyekatan atau penghadangan diduga pelaku yang berusaha kabur. Pada saat di tempat kejadian perkara, tepat di depan Mako Polsek Baradatu, mobil patroli Polsek diarahkan melintang ke jalan. Ternyata pelaku nekat dan menabrak bodi belakang kendaraan Polsek, sehingga berhasil kabur, menyebabkan Kapolsek Baradatu yang berada di samping mobil ikut terpental sejauh 1 meter karena terdorong mobil patroli Polsek yang ditabrak pengemudi kendaraan tersebut.
17: Terkait dengan video yang viral, yang mobil polisi ditabrak mobil Terios warna hitam. Jadi sebenarnya kejadian waktu itu Kasat Narkoba, karena ketika penggeledahan NS dan ECR itu pengembangan kembali, ada diduga pelaku kabur menggunakan Terios hitam. Setelah itu dilakukan pengejaran bersama kami Polsek Waituba hingga Tokatorok dengan KPU Narkoba di dalam mobil sambil menghubungi Kapolsek Baradatu. Kapolsek Baradatu dengan sikap mengeluarkan mobil patrolinya untuk melakukan pengadangan dengan menggunakan body base dan senjata yang ada di Polsek Baradatu. Tanpa disangka-sangka, ternyata pelaku nekat menabrak sisi kiri belakang dari mobil patroli Polsek Baradatu, dan sebenarnya di sebelah kanannya ini ada Pak Kapolsek Baradatu terpental, sehingga mobil itu kabur menuju arah Banjarmasin. Ditinggal oleh pelaku, sudah diamankan mobilnya, tapi pelaku masih dalam pengejaran.
7: Lebih lanjut, Kapolres mengatakan untuk mobil, kondisi mobil Terios warna hitam tersebut ditinggal diduga pelaku yang kini sudah diamankan di Polres Waikanan. Sampai dengan saat ini, ungkap Kapolres, pelaku masih dalam pengejaran dan akan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
19: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Lampung resmi menetapkan Theodorus Sidi Lasut sebagai Ketua Umum Pengurus Kota Pengkot PTMSI Bandar Lampung masa bakti 2026 hingga 2030. Berikut laporan M. Priam Budi.
19: Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 017/PTSMI/LPG/6/2026 yang ditandatangani Ketua Umum Pengprop PTSMI Lampung Juwita Hasan. Dalam keputusan tersebut, Theodorus diberikan kewenangan untuk bersama karakter menyusun kepengurusan Pemkot PTSMI Bandar Lampung periode 2026-2030 sesuai ketentuan organisasi yang berlaku. Ketua PTSMI Bandar Lampung terpilih Theodorus Sidi Lasut kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kepengurusannya membawa visi mewujudkan PTSMI Kota Bandar Lampung yang solid, profesional, terbina, dan berprestasi. Lebih lanjut ia menjelaskan misi utama yang akan dijalani yakni membangun organisasi yang transparan serta memperkuat sinergi antara Pengprop PTSMI dengan insan tenis meja Kota Bandar Lampung.
20: Prestasi yang saya sudah buat selama ini adalah terwujudnya Kota Bandar Lampung yang solid, profesional, terbina, berprestasi. Untuk pembinaan PTSMI Kota Bandar Lampung sesuai AD/ADRT. Untuk misi saya adalah pertama menjalankan organisasi secara transparan sesuai AD/ADRT, memperkuat sinergi Pemprov dan insan tenis meja.
21: Terus harapan kita ini Pak untuk tenis meja Bandar Lampung sendiri?
20: Ini kita ada kemarin waktu Porprov kemarin kita terus terang dapat 2 medali. Sekarang tidak akan lebih maju lagi karena kita ada atlet putra yang pemain-pemain nasional seperti Nail, Bryden, dan Sena untuk putra. Untuk putri kita akan seleksi lagi di Kota Bandar Lampung. Kita akan melakukan latih tanding sesuai yang kita harapkan di Kota Bandar Lampung.
19: Dirinya optimis prestasi tenis meja Bandar Lampung akan meningkat pada ajang-ajang mendatang seperti Porprov, dan Bandar Lampung harus berhasil meraih medali karena diperkuat sejumlah atlet potensial. Selain itu, pihaknya juga memperbanyak program latihan dan latih tanding guna meningkatkan kemampuan atlet menghadapi berbagai kejuaraan ke depan. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas. Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, yang diperhati atas semua di Waikanan siang ini. Di produk.nri Waikanan hadir menemani suasana siang Anda di siang hari ini, di hari Senin, hari yang ke-8 di bulan Juni 2026. Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut akan terus dihadirkan menemani suasana siang Anda. Baik untuk Anda yang tengah menjalankan segala aktivitas di rutinitas Anda, ataupun untuk Anda yang saat ini tengah menikmati suasana istirahat siangnya. Dan itu saja yang mengajak Anda semua partisipasi di 0723476169. Selamat siang untuk Anda baik yang mendengarkan kami di 103,6 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui streaming kami RRI Digital. Dan pendengar, kebersamaan kita sudah dibuka sapa kulepas dengan ikhlas. Lesti Picturi Ramon dan juga ada Suratan Diri tadi sudah Yani hadirkan menemani suasana siang ada di siang hari ini. Di produk.rri Waikanan, pendengar, untuk Anda Yati terima penelpon yang pertama. Halo produk.rri Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Wajo Kantut adalah Tita.
0: Apa kabar Aditya?
1: Baik,
0: alhamdulillah. Aditya mau dengar lagu yang mana? Ada Asep Irama, Bunga Teratai, Kamelia Malik, Segudang Rindu, Ona Sutra, Titip Cintaku.
1: Ini aja yang nomor dua.
0: Oh, Segudang Rindu, lagunya dikirim buat siapa?
1: Dikirim buat semuanya. Khusus lagu ini kupingkiskan buat seseorang yang ada di Cilacap, Jawa Tengah.
0: Iya.
1: Dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Gimana keadaan di sana?
0: Pak Mas, di sini.
1: Kalau sini panas tadinya, sekarang udah...
0: Udah mendung.
1: Ada darahnya manja.
0: Oke. Mudah-mudahan gak hujan ya.
1: Mudah-mudahan nggak hujan.
0: Amin.
1: Walaupun hujan nggak apa.
0: Oh iya. Karena sudah lama nggak hujan ya.
1: Oh, sudah 10 hari yang lebih.
0: Oh iya. Baik.
1: Itu aja Mbak.
0: Iya. Ya.
1: Salam terbaik ya bagi Mbak Yani. Aku kami. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia selalu buat Aditya yang ada di pesisir barat. Di belakangnya ya dicoba terima.

0: Ya.
1: Betul, orang ini habis minum S1
0: gelas. Wes, mantap. Mau kirim salam buat siapa?
1: Mau kirim-kirim salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditami, selamat siang menjelang sore, Mbak Gembrot, Mbak Asifah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Mbak Eva Dikasuy, Alia Bara,

0: Selamat siang menjelang sore, Abang Isinan, IKM 10, Bang Tommy, Bapak Abadi Beringin Jaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wekanan, selamat siang menjelang sore. Abang Dorenya, Bali Sadar Beli Gupinda, selamat siang. Abang Radul, Putra Palembang, Dul Hamidi, Pekuon Ratu. Buat Mbak Por
1: lagi, di Talang. Lagi, lagunya pilih dulu.
0: Oh ya.
1: Bunga teratai Asep Irama Nasutra titip cintaku sama segudang rindu Kamelia Malik.
0: Titip cintaku.
1: Iya, jangan lama-lama nitipnya.
0: Yo. Ya udah untuk Mbak penyiarnya semoga diberi kesehatan panjang
1: Amin.
0: Umur pura rezekinya sekeluarga besar.
1: Amin.
0: Kalau pulang yang penting hati-hati kalau yeah. Mbak kendaraan Mbak Yania.
1: Iya.
0: Mang Darman turun RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun. Terima kasih. Bang Darman yang ada di Stasiun Pelapa Kadopo selalu bagi bersama keluarga tercinta di belakangnya. Halo Prodangdut RRI Waikana selamat siang. Dengan siapa di mana? Terputus. Baik. Selamat siang buat Kirdo. Selalu bagi selalu juga buat Yanti, buat Tiara Tiara Ashipa, buat Bunda Warko apa kabar, juga buat Bu Gambrot. Ya diterima lagi telepon. Halo, Prodangdut RRI Waikana selamat siang. Putus, boleh main-main ya dengan senang hati. Kalau begitu ya diputer lagu aja deh ya. Ada Kamelia Malik segudang rindu.

0: di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.
1: Menurut WHO, polusi udara menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia, menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun pada anak-anak, dan ini dapat mencakup penurunan pertumbuhan dan fungsi paru-paru, infeksi pernapasan, dan asma yang memburuk, sedangkan pada orang dewasa dapat mencakup penyakit jantung iskemik dan stroke. Tindakan nyata perlu dilakukan untuk mengurangi paparan polusi udara karena beban dari penyakit setara dengan merokok dan makanan tidak sehat.

0: Paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya gak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.
3: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
4: Lea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
5: Itu loh Les, lagi dengerin RRI. Musiknya bagus, ada dialog juga, ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua, ada di RRI termasuk beritanya.
4: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
5: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
4: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
5: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan juga perilaku. Hidup sehat tanpa narkoba.

0: Dari Ona Sutra, pendengar yang baru saja berlalu di ruang dengar kita semua dan masih di prodang.rriuy. Karena masih ini menemani Anda semua sampai di pukul 5 plus waktu Indonesia Barat. Yani terima kembali penelpon. Halo prodang.rriuy, karena selamat siang dengan siapa di mana?
1: Isinan Munir, Mbak Yani.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kalau suaranya ini agak lantang ini.
0: Oh gitu.
1: Cuma nantangnya biasanya itu tong kosong nyaring bunyinya, Mbak Yani.
0: Betul kan? Iya, banget. Iya.
1: Jadi, Mbak Yani, semoga sehat selalu ya, bersama keluarga.
0: Ini mau boleh pilih lagu, ada Tanda Cinta dari Iis Dahlia, ada Maggie Z, Jatuh Bangun, dan Mirnawati, Tirai Cinta. Mau dengar yang mana?
1: Yang pertama tadi, Mbak.
0: Tanda Cinta.
1: Iya, ya.
0: Lagunya dikirim buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya untuk teman-teman yang ada di Perempat Bandar Lampung ya. Miling, kemudian Bang Topan, Tetengkuwai, Lampung Tengah, kemudian Pendi di Oku Selatan, Mbak Julita, kemudian Minan, Mbak Minan, kemudian Mbak Nona, kemudian Medi, ya, kemudian Kemedia, Jarwo, Senen, Ido, Samba, ya, Bunda Samba, Aditya Kroy, kemudian Nabila, Putri, Nurdin, kemudian Raja Inston, Yamin di Wekandis, kemudian Jumlo di Kota Agung, kemudian Nalian Pinyar juga ya, selamat siang, semoga sehat selalu Nabila, kemudian Tajudin yang jauh di sana, Bini Asa ya, selamat siang, semoga sehat selalu, inilah kami Wekanan ya, apa itu Prodangdut ya, semoga sehat selalu, nah, kemudian yang ada di Wekanan yaitu Bang Akta yang ada di Belang Bangun Umpuk, Litrimo, kemudian Pak Herman, kemudian Bang Darman, kemudian Basro Sangkaran Bakti, Pak Abadi, Pak Subunga Mayang, kemudian JK, Pak Jeki, kemudian Amir ya, Terangkaret, Putra Duren, ataupun Putra Waituba, Putri Bandung, Herman Permana, Muara Dua, Bang Nelson Ranau, Pak Tukul, Pak Ramli Aditya, kemudian Pak JK, kemudian Elia di Baradatu, Purwanto, Maktapura, kemudian Bunda Ilham, kemudian Denny Bikenor, kemudian Ibu Nur, Baradatu, Ibu Sri Tanggamus, Suryati, Pisang Baru, kemudian Mas Adi Saputra yang ada di Banyuasin, ya. Salam sehat selalu dari Senir yang ada di Wakanan, ya. Kemudian yang ada di Oku Selatan, Oku Timur ya, Radio Mas Fero, kemudian Radio DBM ya. Semoga sehat selalu ya penggemar-penggemar di sana ya, Signitor, Sinan Munir ya. Dan juga kami ucapkan semoga sehat selalu ya. Kemudian yang ada di famili-famili yang ada di Gistang ya, apa itu rombongan Sabai Baru ya, semoga sehat selalu. Kemudian masyarakat Wekanan yang ada di 15 kecamatan, selamat siang dan semoga sehat selalu. Untuk Mbak Yaninya terima kasih. Sama-sama. Ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian salam untuk yang di rumah, semoga sehat selalu. RRI Wekanan tetap mengudara untuk Indonesia, tabi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih buat Isnan Munir, salam sehat, salam bahagia juga bersama keluarga tercinta. Di belakangnya, halo Prodangdut RRI Wekanan, selamat siang dekat siapa di mana?
2: Selamat siang dengan Putra di Wetuba, Mbak Yani.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik dirimu.
2: Alhamdulillah baik, sehat, wawai.
0: Iya, di sana cuaca bagaimana?
2: Lagunya apa aja tadi itu?
0: Ada Jatuh Bangun, Maggie Z, Tirai Cinta, Mirnawati, dan Tanda Cinta, Iis Dahlia.
2: Jatuh Bangun aja lah.
0: Iya. Kalau jatuh, bangun sendiri ya.
2: Iya, kalau jatuh, bangun lagi. Salamnya buat semuanya aja, tadi ada Bang Isinan Munir. Dan spesialnya buat istriku yang ada di sebelahku yang lagi senyum-senyum.
0: Asik.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Buat Mbak Janinya, Mbak Tugas sampai tuntas. Sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih buat yang ada di Waituba ya. Salam-salam bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati suasana siang saja buat semuanya. Buat Belinda, apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Salam sehat juga. Selamat menikmati istirahat siangnya. Kita simak satu lagu berikut dari Iis Dahlia, Tanda Cinta.

0: Mbak Tina, pinjam motor ya, mau beli makannya sama Dwi, lapar banget.
1: Ya udah nih, pakai aja, ini kuncinya. Tapi ingat, parkirnya jangan sembarangan ya.
0: Dwi, udah kan? Gak ada yang mau dibeli lagi, ayo. Dwi, Wi, mana motor kita? Kok gak ada? Motornya hilang, Wi.
2: Hah? Gimana ini, Kak? Kan tadi udah dibilang, jangan parkir di bawah pohon, dikunci stang, digembok.
0: Awas aja ya nanti kalau malingnya ketemu. Ya udah, ayo kita lapor ke pihak yang berwajib, Wi.
3: Mari tetap berhati-hati ketika kita memarkir kendaraan. Jangan lupa parkir di tempat yang mudah untuk dipantau. Dan jangan lupa juga untuk melepas kunci dari kendaraan, lalu kunci stang, serta tambahkan kunci ganda.

0: Apakah Anda tahu masa depan anak kita bisa kita tentukan sebelum mereka lahir? Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi, bisa dicegah sejak dini, bahkan dari masa sebelum pernikahan. Calon pengantin, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Periksakan kesehatan Anda, jaga pola makan, dan penuhi asupan gizi. Kesehatan calon ibu dan ayah sangat mempengaruhi kesehatan janin di masa depan. Dengan gizi yang cukup sebelum kehamilan, kita bisa cegah stunting. Jangan lupa konsultasi ke puskesmas dan dapatkan informasi lengkap tentang gizi yang diperlukan sebelum kehamilan.
1: Mengenal kebuayaan masyarakat Waikanan.
2: Menurut tokoh di Waikanan, Bapak Asnawi Syakban dan Ahmad Ganta, Kabupaten Waikanan memiliki 5 kebuayaan dan 8 marga yang tersebar di seluruh bumi Rami Ragong.
1: Marga Buai Baradatu, wilayah adatnya berada di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan serta Kecamatan Kasui sebagian.
2: Marga Buai Semengu, wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Negeri Agung dan sebagian Kecamatan Belambangan Umpu.
1: Marga Buai Bahuga, wilayah adat Kecamatan Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, sebagian Belitang, sebagian Kecamatan Waituba, sebagian Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, dan Banjir.
2: Marga Burasakti atau Barasakti, wilayah adat sebagian Kecamatan Negeri Besar dan sebagian Kecamatan Negara Batin.
1: Marga Buai Pemuka, Pangeran Tuha, wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Pakuan Ratu, sebagian Kecamatan Negeri Agung.
2: Marga Buai Pemuka Pangeran Udik, wilayah adat sebagian Kecamatan Belambangan Umpu, sebagian Kecamatan Waituba, sebagian Kecamatan Rebang Tangkas, dan sebagian di wilayah Kasui.
1: Marga Buai Pemuka Pangeran Ilir, Kecamatan Negara Batin dan sebagian Kecamatan Negeri Besar.
2: Marga Buai Pemuka Bangsa Raja, wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Negeri Besar dan sebagian Kecamatan Negara Batin.
1: Calon marga yang belum pecah menjadi marga, yakni Marga Buai Rebang, sedangkan Buai Rebang telah menjadi Marga Waikanan dengan wilayah berada di sebagian Kecamatan Waituba.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi yang merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan barang dan jasa, peningkatan biaya produksi atau kebijakan moneter yang longgar. Dalam perekonomian yang sedang tumbuh, inflasi dapat dianggap sebagai tanda positif karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan konsumen. Namun, inflasi yang berlebihan dapat berdampak negatif, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah dan bank sentral biasanya menggunakan berbagai alat kebijakan untuk mengendalikan inflasi, seperti menyesuaikan suku bunga, mengontrol jumlah uang beredar, dan menerapkan kebijakan fiskal yang ketat. Kendali inflasi yang efektif penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
1: Yuk Les, ikut yuk.
2: Mau kemana bang?
1: Sudah, ikut aja.
3: Jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru, Ungkusmu, Kabupaten Balikanan.
2: Bang ngapain sih? Jangan rokok saat berkendara bang.
1: Nah, ribut nih kau ini.
2: Tahu gak sih bang, rokok saat berkendara tuh bahaya bang. Bisa.
1: Aduh.
2: Eh bang. Tuh kan, apa ku bilang? Tahu nggak, bahayanya merokok sambil berkendaraan bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan melukai pengendara lain. Potensi kecelakaan karena kurangnya konsentrasi, mengganggu pandangan, merusak kendaraan jika bara rokok jatuh dan menimbulkan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan merupakan kegiatan yang melanggar aturan.
4: Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini pada umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala pada stadium lanjut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan, kanker leher rahim atau serviks menduduki posisi kedua angka kanker terbesar di Indonesia.
5: Kabupaten Waikanan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Waikanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madia Metro. Peresmian Kabupaten Waikanan dilakukan pada tanggal 27 April 1999 ditandai dengan dilantiknya pejabat bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Berkaitan dengan itu, maka pada tanggal 27 April sebagai hari jadi Kabupaten Waikanan dengan ibu kota Blambangan Umpu.
6: Hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan. Mari menjaga dan melestarikan hutan, karena kelestarian yang terjaga akan memberikan manfaat besar dalam kehidupan kita.

0: Di mana saja Anda berada, tirai cinta dari Birtawati. Saat ini sudah 41 menit berlalu dari dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih di Prodangdut RRI Waikerani. Ini terima kembali telepon. Halo Prodangdut RRI Waikerani, selamat siang dengan siapa di mana?
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ramli?
1: Ya, tapi panasnya. Tapi harus gimana lagi?
0: Iya. Amin.
1: Jangan syukuri panas, syukuri.
0: Iya.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah. Jangan Bang Ramli, apa kabar?
1: Sehat juga. Makan belum Mbak Yani nih?
0: Alhamdulillah sudah. Bang Ramli mau pilih lagu yang mana? Rembulan Bersinar Lagi, Mansur S, Lilis Karlina, Bulan Separuh.
1: Nah, diputar semua aja lah Mbak.
0: Hah?
1: Diputar aja semua.
0: Iya, pasti diputar semua.
1: Iya, ya Lilis Karlina aja aku.
0: Iya.
1: Salamnya buat semua-muanya yang dari A sampai Z, tanpa kecuali. Spesialnya untuk semua kro-kro RRI Waikanan. Sehat semua,
0: amin.
1: Panjang umurnya,
0: amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum Tabipon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Cuaca panas, saya tidak pikiran tetap adem. Banyak-banyak minum air putih ya, untuk mencegah dari penyakit inspam. Ini terima penelpon. Halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dekat siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
2: Putri Bandung, Mbak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak sendiri gimana, sehat kan?
0: Sehat. Alhamdulillah. Mau request lagu yang mana? Ada Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi, sama Lilis Karlina, Bulan Separuh.
2: Bulan Separuh aja deh, Mbak.
0: Iya, dikirim buat siapa?
2: Dikirim buat Masjid Bang Ramli, buat semuanya aja tanpa terkecuali, Mbak. Spesialnya buat suami aku aja.
0: Adem-adem ya.
2: Dia lagi ngopi ini.
0: Wes, mantap. Dengerin
2: Mbak cuap-cuap.
0: Ada pisang gorengnya enggak?
2: Ada dong.
0: Asik.
2: Ini geng ngopi geng yuk.
0: Boleh nanti. Tapi kalau kesana enggak bisa mampir karena enggak lewat. Kalau lewat tak mampirin.
2: Iya, sama aja bohong tahu.
0: Ya abisnya kesana jauh amat. Kalau ada durian bolehlah, kopi mah udah deh pesan sebelah aja. Ada dong,
2: tenang aja soal kesini. Ya udah nanti kita siapin kalau kesini ya.
0: Insyaallah.
2: Ya udah deh buat mbaknya semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umurnya dan makin cantik.
0: Amin.
2: Aja. Tuh suamiku senyum-senyum.
0: Akur-akur ya.
2: Ya iya dong.
0: Oke. Senang dengarnya.
2: Ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu ya. Sehat selalu. Akur-akur selalu. Dan Yani mau hadirkan satu cek fakta pendengar di Waikanan Siak ini di Prodangdut. Seorang penggugah atau seorang pengguna Facebook mengunggah informasi yang menyatakan Badan Gizi Nasional atau BNG. BGN maksud kami telah memesan telur dari Cina sebanyak 700 juta butir. Jutaan telur ini pendengar menurut narasi di Facebook akan digunakan dalam program makan bergizi gratis atau MBG yang telah dimulai di Indonesia.

memperlihatkan foto pertemuan yang dihadiri sejumlah orang di kantor Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Pertemuan ini turut menampilkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anidia Bakri. Namun pendengar, benarkah MBG pesan 700 juta telur dari Cina? Nah, menurut verifikasi informasi yang dilakukan, narasi pemesanan ratusan juta telur dari Cina untuk MBG merupakan hoax. Jadi tidak ada data dan informasi resmi terkait kebijakan tersebut. Adapun peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 pasal 38 ayat 1 mengatur secara tegas bahwa penyelenggaraan program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan mewajibkan pelibatan usaha mikro, kecil, koperasi serta masyarakat setempat. Selain itu, gambar Kadin yang disajikan dalam unggahan Facebook tersebut hasilnya merupakan pemberitaan milik media X Channel dan berita sebenarnya berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin guide pengusaha Cina bangun industri unggas dan dipublikasikan pada 21 April 2026. Dan pendengar dapat dipastikan bahwa klaim MBG pesan 700 juta telur dari Cina tersebut adalah hoax. Dan pendengar, kita simak lagu satu dari Mansur S berikut, Rembulan Bersinar Lagi.

0: Wih Tony, ayo lagi, jadi berangkat gak?
1: Iya sabar dulu, katanya mau ngajak berenang. Lagi ngambil ban ini, sabar.
0: Oh iya ampun Tony, kita ini mau berenang di air terjun, bukan ke laut.
1: Oh berenang di air terjun, saya kirain berenang di laut. Saya udah nyiapin ban, takut kamu kelelep, kamu kan gak bisa berenang.
0: Ayo udah lagi, ayo berangkat lah.
1: Terus kita mau berangkat ke air terjun mana ini?
0: Ya ke air terjun Putri Malu lah.
2: Air terjun Putri Malu berada di Desa Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung. Air terjun ini digadang-gadangkan sebagai surga tersembunyi oleh masyarakat sekitar dan juga oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke sana. Air terjun yang diberi nama Putri Malu ini memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dengan air yang jernih dan segar siap membasahi para pengunjung dengan percikan-percikannya. Pemandangan yang sangat memanjakan mata karena di area tersebut masih sangat hijau dan alami.
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.
5: Tidak membutuhkan banyak teori untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Satu aksi kecil lebih baik dari 1000 teori di atas kertas. Kita tidak bisa mengembalikan bumi seperti semula, tetapi kita bisa menjaga bumi tidak lebih rusak dari hari ini dengan kita membuang sampah pada tempatnya.

0: Negara di mana saja Anda berada, tanpa terasa tetap sudah kebersamaan kita di Waikanan Siak ini. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Senin, hari yang ke-8 di bulan Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung ke Perempat Bandar Lampung.
1: Minat bagi upaya masyarakat Desa Cantik Kecamatan Raja Basa dalam mengelola sampah secara mandiri mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui peresmian Bank Sampah Lapah Gagum Jejama oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Peresmian fasilitas pengelolaan sampah tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lampung Selatan Suprianto, sejumlah kepala perangkat daerah, camat Raja Basa, pengurus Bank Sampah, serta warga Desa Cantik. Dalam sambutannya, Bupati Radityo Egi Pratama mengapresiasi semangat warga dan komunitas yang telah menggagas serta menjalankan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurutnya, lahirnya Bank Sampah Lapah Gagum Jejama menjadi bukti bahwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dapat tumbuh dari kesadaran masyarakat tanpa harus selalu menunggu program pemerintah. Ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Kehadiran Bank Sampah ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekaligus mampu menciptakan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Informasi selanjutnya. Tingginya harga gabah di tingkat petani dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan aktivitas tanam di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu pencapaian target produksi padi sebesar 3,2 juta ton pada 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lampung, Endro Gunawan, mengatakan capaian produksi padi hingga April 2026 telah menunjukkan perkembangan positif. Produksi pada periode Januari hingga April tercatat mencapai sekitar 500 ribu ton. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal awal untuk mengejar target produksi sepanjang tahun. Pemerintah tetap mendorong percepatan tanam pada musim tanam berikutnya agar produksi terus meningkat. Demikian sikam Leonardo Hendempasya, sama Debbie.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Minam lagi, gimana nih kabarnya di sore hari ini, hari Senin, ada 8 Juni 2026. Dan Junita kembali hadir ya menemani Minam lagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ini kita langsung masuk aja ya di program Pro Dangdut di sore hari ini. Jadi untuk Minam lagi yang mau request lagu, kirim salam dan juga tentunya berbagi cerita ya, gimana sih kira-kira di hari Seninnya gitu ya, bisa ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720985.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina lagi gimana nih kabarnya di siang hari yang cuacanya cukup panas dan cerah ini ya. Gimana nih Mina lagi di hari Senin ini, kira-kira aktivitasnya udah padat belum ya sampai pukul 15 ini? Mungkin Mina lagi yang lagi padat aktivitasnya gitu ya, rehat dulu ya. Kita masuk di Pro Dangdut, yuk kita dangdutan dulu karena dangdut adalah kita ya. Dan bisa bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senen gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Panas ya, Bang?
1: Panas
0: benar. Oke deh Bang Senen, lagu di sore hari ini yang mau kita puterin, ini ada cerita dari Lesti, Pecah Seribu dari Elvi Sukaisi, Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Mau lagu apa Bang?
1: Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu ya. Boleh. Salam-salam ya, silahkan Bang Senen.
1: Jaga kesehatan. Sehat. Amak bilang kembali. Ibu dan kakak-kakak semuanya, jenggan tambah, Gigi yang berkeluaran, buah-buah kirim berkeluaran, Gigi, kakak, Nonton di malam seti, Jatuh bagi bangsa, Amah mobil, Satu arti, Kemudian, Waikanan, Epa Waikanan, Timo Waikanan, Eka Waikanan, Eka Jolok, Fendi, Pak Si Dharma Waikanan. Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Mohon tolong sehat selalu.
0: Iya.
1: Tolong itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya. Dan Mina Mogi yang pengen kayak Bang Senen gitu ya di Pro Dangdut sore hari ini masih ditunggu, tapi nanti gak apa-apa ya, kita jeda dulu untuk kumandang azan asar. Tapi menunggu jelang kumandang azan asar, kita masih bisa buka request dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang?
2: Dari Maman.
0: Baik, Kang Maman ya. Suaranya kok maaf nih Kang, kok putus-putus ya Kang?
2: Ya,
0: kenapa?
2: Cuaca.
0: Cuaca, cuacanya kurang bagus ya. Oke deh, mudah-mudahan masih bisa didengar ya untuk Mina Muagi semuanya ya, untuk suara gantengnya Kang Maman ini deh. Oke deh Kang Maman, yang mau diputerin nih di sore hari ini lagunya ada Pecah Seribu dari Elvi Sukaisi, ada Cerita dari Lesti, Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Lagu apa nih Kang Maman?
2: Yang dari Elvi ya.
0: Elvi Sukaisi, Pecah Seribu ya.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Buat Datuk itu N sama Pak RT. Buat teman di pedagang yang ada di pasar. Buat abang di blok di Pak Edo tadi. Abang juga di tempat ada apa? Madrid ada Bang Rik saat Pak Jarko di Abis itu sama Irfan di Gutra Ngatre di Aikana Abang Rater Gutra Abang Rati Pertama Bikinan buat semua yang ada di Aikana.
0: Iya.
2: Keluarga Gatat buat kita Rasit waktunya.
0: Iya Kang.
2: Dan saya tetap teh.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh Kang Maman ya. Dan suaranya, mohon maaf nih, suaranya mengadet-ngadet putus-putus gitu ya, karena mungkin memang apa yang diinformasikan Kang Maman, mungkin cuacanya kurang mendukung, jadi untuk suaranya agak putus-putus gitu ya. Dan oke deh Mina lagi menjelang di kumandang azan asar ini, kita masih buka line teleponnya di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Cepet amat bang.
3: Apanya?
0: Masuknya.
3: Terus? Mau pukul 5 nanti ya?
0: Iya, biasanya nungguin ngabis asar.
3: Ya gak apa-apa lah, ini kan kebetulan sekarang mandi toh, mandi.
0: Cocok
3: benar. Oh, tapi yang ngomongnya gak sesuai ambil dirimu, karena sebentar lagi menunjukkan waktu asar.
0: Bener banget, beberapa menit
3: lagi. Kalau ya Bu ya?
0: Boleh, kalau ada tapi...
3: Nah, dia gula, ya lah.
0: Iya. Kemarin udah bilang belum? Udah bilang belum sama Kak Rindi?
3: Wes.
0: Udah, katanya apa?
3: Ya, aku nggak pernah ambil cerita nggak boh. Nggak
0: perlu ya santai. Oh, iyalah, ntar aku yang diomelin apa coba?
3: Oh, popi yang ngomelin pi. Wah, kok muter-muter ya kamu? Ya orang diputer kan turu. Tidak lama jangan menangis selama ya Bu ya.
0: Mau lagu apa? Coba dicariin apa lagunya?
3: Jangan menangis mama dari Ida Layla.
0: Tak jangan.
3: Menangis mama.
0: Adanya yang nani duo imut.
3: Apa?
0: Jangan menangis mama yang nyanyinya duo imut.
3: Bu, bukannya Ida Layla Bu?
0: Di sini adanya ini yang nyanyi duo imut. Mau nggak? Yes,
3: Enggak apa-apa, dari pernah enggak ada.
0: Oh gitu, boleh. Tapi paling nanti diputerinnya habis kumandang azan asar paling nanti diputerinnya ya, Bang.
3: Enggak apa-apa, Bu.
0: Oke deh.
3: Sambil muter pun. Terus telepon ya semakin-mukin tansah sakinah mawaddah uripe lan mawaddah sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
3: Jangan pamit, Mbak Yu.
0: Monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Ganteng kita ya, Bang Abdullah. Dan Minamogi, jelang kumandang azan asar ini untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Untuk Pro Dangdut sore hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah kumandang azan asar ya, untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan Pro Dangdut ini masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan sedih-sedihan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iyo, Yai, siap.
2: Prompat FM, suara budi.

langsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung.

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: FM, suara budaya Lampung. Gelang Laman 5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih di program Pro Dangdut di sore hari ini ya. Jadi untuk Minam Wagi yang mau request lagu, kirim salam, ini juga masih bisa hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ditunggu 255-255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
1: Waalaikumsalam Pro 4.
0: Iya, Mbak Jarwo gimana kabarnya sore hari ini?
1: Sehat, gimana sebaliknya nak Julita?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Jarwo. Udah mandi belum?
1: Udah dong, udah asaran juga.
0: Oish, cocok banget, udah tinggal nyantai aja ya Mbak Jarwo ya.
1: Ya, tinggal dandutan.
0: Benar, oke deh Mbak Jarwo, lagu sore hari ini yang mau kita puterin ada Kegagalan Cinta dari Rido Roma, Duda Muda dari Nasar, terus ada Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Lagu apa nih Mbak Jarwo?
1: Duda Tua.
0: Boleh. Duda Muda ya?
1: Sekarang pemuda aja.
0: Boleh. Salam-salam ya, silahkan Mbak Jarwo.
1: Jadi putar ya, Duda itu lagunya kayak mana itu?
0: Iya, siap.
1: Dalamnya.
0: Iya.
1: Mbak nomor berapa ini?
0: Mbak nomor 4, tadi ada Bang Senen, Kang Maman, Bang Abdullah, terus ini Mbak Jarwo.
1: Aduh, aku baru monitor orang ganteng udah duluan ya.
0: Benar.
1: Ya udah, buat gue kanan ya, Abdullah. Ada Lampung, ada Babang Tampan sama Topan di Kota Karang bersama lainnya juga ya. Ada Maman di Palang Besi juga, ada Irin Gunung Batunya, ada juga Ibu Ros di Kedamaian, Wai Kanan Ari CK, ada Munir, ada juga Ramli di Wai Kanan, ada Darman sama siapa itu di Wai Kanan Primo, ada juga Wai Kanan, semuanya aja selamat nih jamnya 15.51.
0: Iya,
1: baca berita takutnya kena ceritanya.
0: Baik,
1: saya terlalu ya anak-anak cerita ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Jarwo.
1: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh.

0: ada Mbak Jarwo ya. Dan untuk Minam Wangi, kita masih bisa angkat satu atau dua penelpon lagi ya untuk di Pro Danung sore hari ini. Dihitung di 255-112. Oke deh, terputus ternyata ya. Yuk, yang mau request lagu gak cuma di telepon, juga bisa di WhatsApp kita. Benar deh, dia masuk di WhatsApp kita ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam. Apa
0: iya.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Bagaimana cuaca?
0: Cuacanya panas, terik banget. Bener gak bang?
1: Sama-sama, iya.
0: Udah
1: 2 hari ini loh teriknya.
0: Bener, giliran hujan-hujan mulu ya bang. Udah ngopi belum Bang Irin?
1: Udah,
0: tinggal dangdutan aja ya. Oke, lagunya di sore hari ini ada Duda Muda dari Nasa Rafahat. Ini Kegagalan Cinta dari Rido Roma, Pacar Lima Langkah dari Ice Wong.
1: Oh, Pacar Lima Langkah aja lah.
0: Boleh, salam-salamnya
1: ya,
0: silahkan.
1: Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Ada nambah Jarwo ya.
0: Benar.
1: Sama Senen ya, Nurdin, Topan, Edo, Alvin Bolo-Bolo, Ibu Ros ya, Nabila, Kang Maman ya, Ah Cibi yang lupa juga ya, sama Wak Putri, sama Udon ya, sama Darman, sama ini Romli ya, sama ini juga Tarimo ya, pokoknya Abdullah si Wakanan, semuanya Wakanan lah ya, sama ini Darson ya, sama Zaini nggak lupa juga ya, nggak saya selalu, sama siapa lagi ya, yang pilihan Riko Jomblo ya, sama Hamham, Mama Dila. Pokoknya Bunda Samba, Bahrin, Amir, ya nggak lupa juga. Pokoknya semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, jaga kesehatan.
0: Iya bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Dan untuk Minam Wangi di Pro Danung sore hari ini, di sesi ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minam Wangi dimanapun Minam Wangi berada, kembali kami hadirkan Wahce pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong pengembangan kawasan Sanur sebagai pusat wisata olahraga internasional atau sport tourism. Komitmen tersebut ditekankan Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, saat melepas dengan menggunakan bendera atau flag of peserta NCC atau No Club Club Motoran 2026 di area sentral parkir Restoran Naga 8, Jalan Danau Temblingan Sanur pada hari Minggu. Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan NCC Motoran 2026 dinilai sejalan dengan upaya pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata olahraga berkelas dunia. Menurut Arya Wibawa, penyelenggaraan berbagai event olahraga di kawasan Sanur tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan rekreasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisata serta perputaran ekonomi masyarakat. Informasi selanjutnya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM, Institut Teknologi Sumatera, menggelar gerakan menanam pohon serentak Forum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri atau BKSPTN Wilayah Barat di Kebun Raya Itera pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 39 perguruan tinggi anggota Forum LPPM BKSPTN Barat dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus bertepatan dengan hari jadi keempat Kebun Raya Itera. Kepala LPPM Itera, Muhammad Fatikul Arif, ini mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian perguruan tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan upaya menghadapi perubahan iklim global. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina masih bersama Julita di sore hari ini ya. Dan kita juga masih tentunya lanjut di program Pro Download sore hari ini. Untuk Mina Mogi mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk Mina Mogi mungkin yang lagi santai-santai gitu ya, udah mandi, udah beberesan, untuk bunda-bunda gitu, yuk kita di Pro Download sore hari ini kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita gitu ya. Jadi lemesin dulu aja dari hiruk pikuk hari Senin ini. Karena pasti ya, hari Senin itu kan kayak penuh dengan gerabak gerubuk gitu ya. Mungkin dari pagi udah harus bangun pagi gitu ya, nyiapin untuk ke kantor, untuk kerjaan, dan juga untuk ngurusin anggota rumah tentunya ya. Dan udah masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di situ?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bunda ini gimana nih hari Senin? Sibuk enggak?
1: Enggak sih, ini lagi ngangkatin jemuran, masih diberesin baju-bajunya. Mau mandi masih siang, panas banget.
0: Benar, tapi jemuran kering banget ya kalau panas kayak gini, Bunda ini.
1: Kering semua, sampai ke melingking nih, sampai panas.
0: Benar, giliran gak ada panas, sampai numpuk kan, sampai habis hangernya.
1: Iya, benar sekali. Lagunya apa, Julita?
0: Lagunya ada Kehilangan dari Ridho Roma, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, Gerimis Mengundang dari Ike Nurjana. Mau lagu apa, Bunda ini?
1: Ya ada yang terakhir,
0: Gerimis Mengundang ya. Boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Amir Lampung Timur, Topan Kota Karang, Bajarwo, terus Bang Pendi, Mas Sura di Sinang Amom, terus Edo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosiki Damayan. Buat semuanya aja ya, Julita.
0: Oke, siap.
1: Buat Julita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kotor nak kotor. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bunda Eni. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Oke deh, ada masuk nih di WhatsApp kita. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Iya, halo.
0: Halo Bang Hamham.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke deh, Bang Hamham sekarang udah beralih ke WhatsApp sekarang berarti ya.
2: Kak Julita gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bang Hamham. Oke deh, lagunya. Lagunya Bang, sore hari ini yang mau kita puterin, ini ada Gerimis Mengundang dari Ike Nurjana, Kehilangan dari Roma Irama, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma. Mau lagu apa Bang Hamham?
2: Ike Nurjana aja.
0: Boleh Ike Nurjana ya. Salam-salamnya silahkan. Iya.
2: Abang jomblo, selamat sore, sore. Terus Abang Topat, Abang Edo, Kang Maman, terus Abang Irin, Abang Bahrin, selamat sore. Terus Apin Bulu-Bulu, selamat sore. Terus Mbah Jarwo, terus Abang Jaini, terus Bunda Selvi, terus Kakak Epa, Kakak Dila, Uwo Putri, selamat sore. Terus Kakak Nabila, Bunda Samba, sore. Sore buat Jelita. Tanya, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Hamham.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Hamham. Dan di belakang Bang Hamham udah ada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, RRI Perempat.
0: Iya. Iya, gimana kabarnya Bang Topan?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya Kak Jurita Puspika?
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Oke deh. Sore hari ini Bang Topan, lagunya yang mau kita puterin. Oke deh, ini ada Gerimis Mengundang dari Ikke Nurjana, Kehilangan dari Roma Irama, Sekuntum Mawar Merah dari Rido Roma. Mau lagu apa?
3: Ya, Sekuntum Bunga Mekar di Tawar. Rido Roma aja kan, Ridonya kan nanti mengisi acara Minang.
0: Gitu. Oke. Okay.
3: Salam ya.
0: Iya, silahkan.
3: Salam nih, sama-sama jemaah yang tersayang ya, buat Nai di Waikande bersama keluarga besarnya Sela di Cipaka 3. Sehat selalu. Jadi yang baru turun Bang Hamham ya, terima kasih senggolannya di Spring Sewu. Tadi juga ada Mbak Eni di Kemiling ya, terima kasih juga senggolannya. Di Y kanan ada Bang Abdullah orang ganteng bersama keluarganya di Y kanan. Ada juga di Y kanan Bang JK, Bang Ramli, Isinan Munir, ada juga Mang Darman, ada juga Bunda Warkop, Bunda Sri, Bunda Ilham, juga ada Litrimo di Y kanan. Di Y kanannya semuanya aja ya Kak Jurita.
0: Iya.
3: Di Bandar Lampungnya masih ada Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Yus Pundut Bidada, Jama Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bang Raden Saka Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Selfie di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Bunda dari Misakura di Prinsewu, Jama Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukrami 2, ketinggalan Jama Waputri bersama Udone di Wehalim, spesialnya Jama keluarga Kak Jurita Pustika bersama suami dan anaknya. Sehat selalu ya Kak Jurita.
0: Iya, terima kasih ya Bang.
3: Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Bang Topan ya. Oke deh, di belakang Bang Topan dia udah masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Waalaikumsalam Tabi pun.
0: Iya pun, Bang Jomblo gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat baik.
0: Alhamdulillah sehat baik. Bang Jumlo kayaknya beberapa hari ini gak mengudara bareng aku deh.
4: Gantian sama yang lain juga Mbak.
0: Gitu.
4: Terusnya bosan juga nanti.
0: Oh gitu. Jadi Bang Jumlo mau memberikan kesempatan yang lain dulu gitu ya.
4: Kesempatan yang lain.
0: Boleh.
4: Ada di mana-mana, mau semua.
0: Iya, pokoknya mah iya deh.
4: Pengertian aja sih Mbak.
0: Iya, makasih ya, loh.
4: Masukkan kalau jomblo-jomblo terus.
0: Tapi kayaknya aku ada yang kurang tahu kalau Bang Jomblo belum nelpon gitu. Ah.
4: Apanya yang kurang Mbak?
0: Kurang pendengarnya.
4: Dengarnya banyak benar kok Mbak, di mana-mana.
0: Oh gitu ya.
4: Sampai di Sulawesi kan penggemarnya kan banyak.
0: Bener kan. Oh iya, Bang Hamam sekarang udah di WhatsApp loh.
4: Apa?
0: Bang Hamam nelfonnya udah pakai WhatsApp sekarang.
4: Ya oke, aku ada pantun buat Bang Hamam ya.
0: Oh boleh, silahkan.
4: Oke, aku ada pantun buat Bang Hamam. Buah alpukat sangat lebat.
0: Cakep.
4: Kalau matang berjatuhan.
0: Cakep.
4: Kita di udara mau cari sahabat, bukan mau sosokan.
0: Oke deh.
4: Bang Hamham ya, sorry aja Bang Hamham. Dapat teman bersahabat ya, bercandaan.
0: Lagunya apa, Mbak? Lagunya di sore hari ini ada Gerimis Mengundang dari Kenurjana, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, Kehilangan dari Roma Irama.
4: Yang Gerimis Mengundang aja, Mbak.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan. Iya, salam-salamnya silahkan, Bang.
4: Salam-salam ya. Pertama-tamanya buat kru perempat, tanpa terkecuali. Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
4: Jadi Mbak ya.
0: Iya.
4: Ada Bang Hamham, Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Ridho juga masih menyatu. Ada juga Bunda Samba, Nabila, Mama Pungki, ada juga Kang Maman, Kang Basir, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa juga selamat sore. Dan gak lupa buat Bang Atin Bolo-Bolo sama Kak Epanya ya.
0: Iya.
4: Dan menuju tentang pernikahan.
0: Amin.
4: Ham-ham sama si Jomlo mendukung belakangmu, lanjutkan. Salamnya semuanya aja, Mbak ya.
0: Siap Bang Jomlo.
4: Ceritanya, makasih waktunya, Mbak.
0: Iya.
4: Selamat selalu.
0: Amin.
4: Pamit, Mbak ya.
0: Iya Bang Jomlo.
4: Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Bang Jomblo ya. Dan Mina Muagi yang mau request lagu, kirim salam gitu ya di Pro Dangdut sore hari ini. Juga masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang lagi sibuk-sibuk, yuk kita lemasin dulu dangdutan, karena dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum Rompat.
5: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini? Mohon maaf suaranya kecil sekali nih, Kak.
5: Dengan Putri Bandung di Wetuba, Mbak.
0: Oke deh, salam kenal Putri Bandung ya.
5: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Ini dengan Julita.
5: Mbak Julita, iya. Salam kenal ya dari Putri Bandung di Wetuba.
0: Di Wetuba. Salam kenal juga kayaknya baru ini deh mengudara bareng aku ya Putri Bandung.
5: Iya. Oke. Okay. Makanya pengen kenalan sama Mbak.
0: Oh, makanya gitu.
5: Berusaha deh untuk masukkan gitu.
0: Oke. Okay.
5: Ya walaupun sambil sibuk di dapur untuk menyiapkan makan menu sore buat keluarga tercinta.
0: Bener banget. Bentar lagi
5: jadi
0: pada
5: nyempetin waktu deh.
0: Iya, salam kenal ya Kakak
5: iya,
0: Putri.
5: Iya, gimana
0: Bandung.
5: Kabarnya sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya sehat?
5: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat. Berarti udah masak
5: sehat
0: dong
5: semuanya. Iya, ini lagi ngirisin bumbu nih mau bikin pindang patin.
0: Waduh, cocok bener
5: buat
0: ya.
5: Buat suami tercinta, kan dia hobinya pindang patin.
0: Oh, gitu.
5: Terus tumis-tumisan.
0: Gitu.
5: Kalau dulu aku di Bandung, Mbak.
0: Oh, gitu.
5: Iya.
0: Berapa lama di Bandung? Berarti teteh-teteh dong ini.
5: Iya, dok.
0: Oh.
5: Orang-orang kalau teteh-teteh itu orang apa coba?
0: Apa? Orang Jawa Barat dong?
5: Ya orang Sunda dong.
0: Orang Sunda.
5: Iya kalau teteh itu orang Sunda dong, Bang.
0: Kakak orang Sunda atau bukan?
5: Ya orang Sunda dong.
0: Oh berarti emang itu di Bandung tapi sekarang udah di Lampung?
5: Sekarang udah di Lampung, ikut suami nih ceritanya. Kan suami kemana aja harus diikutin dong.
0: Bener, diintilin terus pokoknya mah ya.
5: Iya, suka maupun duka harus diikutin.
0: Bener.
5: Suami.
0: Bener ya, pokoknya mah. Pokoknya sakinah mawaddah warohmah ya, Kakak Putri ya.
5: Amin.
0: Pantesan namanya ada Putri Bandung. Ternyata jadi teteh-teteh ini mah ya.
5: Ya kalau Mbak teteh bukan sih.
0: Aku apa ya? Aku nih Jamin, Jawa Minang. Jadi
5: Jawa
0: Mbak. Mbak bisa.
5: Sama, gitu. Sama aja. Toh intinya sama aja hamba Allah juga.
0: Benar.
5: Kan?
0: Dimanapun kita berasal dari perantauan, alhamdulillah ya tetap bersama bersatu Indonesia
5: bisa
0: kan.
5: Bisa bersahabat walaupun lewat udara, kita kan senang.
0: Bener banget.
5: Ya walaupun enggak jumpa dengan orangnya, tentu orang itu kan doanya buat kita kan.
0: Mau dari manapun yang penting berhubungan baik ya.
5: Iya dong. Iya. Jadi ngomong-ngomong ini apa? Lagunya apa yang udah disiapin?
0: Lagunya ini ada Gerimis Mengundang dari Ikke Nurjana, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, Kehilangan dari Roma Irama.
5: Kalau bisa yang pertama aja deh.
0: Gerimis Mengundang ya.
5: Nah itu dia.
0: Karena lagi panas ya cuaca ya.
5: Oh, panas banget, tapi kalau malam itu dingin banget.
0: Dingin banget ya. Dingin
5: mengundang gitu namanya.
0: Dingin mengundang. Sama Bandung lebih dinginan mana sih, sawah itu bahasa Bandung?
5: Sama aja sih.
0: Sama aja.
5: Kalau lagi panas ya panas gitu. Kalau lagi cuacanya mendung ya dingin.
0: Oh gitu. Oke, demo salam-salam silahkan.
5: Salam-salam buat yang udah masukkan tadi, Mas Topan, buat Mas Ham-Ham ya, salam kenal dari Putri Bandung. Terus buat Bang Ramli, tak ketinggalan juga buat Mang Dharma. Terus buat Eta Kasuy. Terus buat Mbak Cinta Mulia. Terus buat semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali. Habis baru masukkan sih Mbak.
0: Oke deh, gak apa-apa. Tadi monitor aja ya.
5: Iya, pokoknya buat Mbaknya semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Dan selalu mengudara di, selalu jaya di udara gitu ya.
0: Amin, terima kasih.
5: Spesialnya buat suami tercinta aja deh.
0: Oke deh.
5: Oke, pokoknya Putri mohon pamit ya Mbak.
0: Iya.
5: RRI mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dengan Teteh Putri Bandung ya di Waituba. Dan minam lagi di Pro Dangdut juga masih ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bang Ramli, gimana kabarnya sore hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat, cuaca bagus sekali.
0: Benar, cuacanya cerah banget ya, Bang.
6: Iya, cerah. Mbak Yurita, sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Bang Ramli. Udah ngopi belum, Bang?
6: Udah, lagi makan kopi legit ini.
0: Wih, lagi makan legit?
6: Iya.
0: Cocok benar, Bang, bukan lebaran udah ada legit nih, Bang.
6: Ya, ini kan udah habis, tapi masih ada legitnya ini.
0: Lebarannya udah habis, tapi legitnya masih ada ya, masih ada ya.
6: Masih ada.
0: Oke deh, biar ngopinya makin yahut nih, dengerin dangdutan dulu ya. Lagunya ada Gerimis Mengundang. Dari Ikke Nurjana, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, Kehilangan dari Roma Irama. Mau lagu apa Bang Ramli?
6: Kehilangan aja lah.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Ramli.
6: Salam-salamnya ada Bang Snes, selamat tiba. Ada Bang Topan ya, ada Bang Nurdin, ada Bang Pendi, ada Pak Nita Timba, ada Bang Nusiwan, nyiapkan baru ya. Bang Niru, Katia, terima kasih. Ada Cibinya juga, ada Mbak Juarwo, ada Bang Tajudin juga ya, ada Bang Mama, ada Bang Dahrun juga, ada Bang Jomblo, ada Apeng Bolo-Bolo ya, ada Ipa, ada Waputri juga, ada Bunda Samba, ada Nabila ya, ada Mama Dila juga. Ayu di Maluku, selamat sore. Maluku ya. Untuk kru-kru 4, semoga duduk kesehatan ya Mbak ya.
0: Iya, amin.
6: Panjang umur, rezeki dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
6: Untuk Waitana, ada Bang JK, ada Alek Rino, ada Bang Darman, ada Bang Tunan ya. Untuk kalau RWI kanan, semoga diberikan semuanya lah. Untuk Mbak Julita, semoga diberikan keluarga panjang umur, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
6: Dilancarkan segala urusannya Mbak Julita.
0: Amin.
6: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Bang.
6: Berempat suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh. Ada Bang Ramli ya di Wai Kanan. Dan untuk warga Wai Kanan, yuk merapat di sore hari ini di Prodangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau masih ada waktu lagi nih, kurang lebih 30 menit nih, karena warga Wai Kanan kayaknya belum banyak nih yang gabung sama kita ya. Dan Minamongi, selain kita disiarkan di Pro 4 ada di Bandar Lampung, dan kita juga direlay ya oleh RRI Wai Kanan. Jadi untuk warga Wai Kanan yang cuma monitoring aja gitu ya, yuk kita mengudara gitu. Kita kenalan dulu di udara bersama Julita di sore hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minak Magi baru aja ya kita dengerin lagunya dari Roma Irama Kehilangan gitu ya. Dan sebentar lagi kita juga

0: nggak sempat nelpon gitu, WhatsApp aja, chatting aja, nanti Julita bacain. Oke, Dede masuk lagi nih. Halo, assalamualaikum. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Kak Julita cantik?
0: Alhamdulillah baik. Kakak Eva cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Udah mandi nih kayaknya?
1: Belum.
0: Belum mandi aja udah cantik banget loh.
1: Wow, jadi aktor bang aku denger nih. Apa lagunya?
0: Lagunya, biasanya Kakak Eva nih pengennya request.
1: Oh iya, tak tahu. Aku pengennya request dari Asi sama lah yang Kangen loh, kalau ada.
0: Kalau ada, apa judulnya Kangen?
1: Mm-mm.
0: Kangen siapa sih?
1: Ada deh.
0: Sebut dong.
1: Gak boleh tahu.
0: Kangen
1: keluarga gitu lah.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Evita Mala.
0: Enggak ada, adanya Baik Devi. Coba aku cariin penyanyinya Evita Mala ya. Sebentar.
1: Di situ ada dua loh Mbak Julita, ada dari Lilis, ada dari Evi.
0: Enggak ada. Kalau Evita Mala Kangennya enggak ada.
1: Dari Lilis juga enggak ada.
0: Lilis. Enggak ada.
1: Oh, ya udah adanya apalah.
0: Mau yang Lilis. Lilis ini ada Bu Sandi, Ngeduda Depan Rumah, Kembang Jatuh, Main Ceki, Tukang Perahu, Muara Karang. Ini yang Lilis ya. Lenggang Kangkung, Marah Boleh, Si Boto, Bulan Separuh, Siapa Kau, Kahaga, Bu Sanding, Lampung Sai Wai Wai. Kalau yang
1: Siapa Kau aja lah.
0: Siapa? Siapa Kau? Boleh.
1: Siapa Kau? Salamnya untuk semuanya aja lah, waktunya udah mau habis ini.
0: Iya, oke deh.
1: Buat Kak Julitanya semoga sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih Kakak Eva.
1: Oke, gitu aja ya.
0: Oke deh, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Kakak Eva ya di Y kanan. Di belakang Kak Eva udah ada masuk lagi nih.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Di rumah. Salam kenal ya Kak.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Dengan siapa dong?
0: Aku dengan Julita. Ini
2: oh,
0: dengan siapa?
2: Julita, salam kenal ya.
0: Oh, iya, ini siapa?
2: Di Irma dari Gunter Kak.
0: Dari Kakak Irma di Gunter ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana nih kabarnya Kakak Irma?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Salam anak kenal ya. Kenapa?
2: Sampai sehat ya Kak ya.
0: Iya, salam kenal Kakak Irma, aku dari Julita ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Mau di request lagunya ya Kak?
0: Kalau ada tapi ya.
2: Lagunya ini aja lah.
0: Apa?
2: Pak Sater.
0: Apa?
2: Pak Sater Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
2: Yang Pak Sater ya Kak?
0: Rita, sebentar. Pak sabar ada nggak?
2: Dia kan orangnya, kakak kan orangnya pandik, harus bersabar, harus banyak duit.
0: Waduh, masya Allah. Sabar, nggak ada nih sabar
2: gak
0: nih.
2: Ada terus ada yang apa dong?
0: Kalau maunya yang maunya pengennya dari Rita ya?
2: Iya.
0: Oh sebentar, Rita dicariin, Rita Sugiarto. Ini ada Goyah, Dua Kursi, Hello Dangdut, Iming-Iming.
2: Hah? Dua Kursi aja ada.
0: Dua Kursi boleh. Mau
2: ya,
0: salahnya
2: ada Dua Kursi ya? Jangan tambah kursi
0: dua kursi ya.
2: Yaudah, boleh. Soalnya semuanya aja ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Yang gratis buat iya. Kakakku yang cantik, kakak salam kenal. Jangan sehat ya.
0: Amin.
2: Jangan sehat.
0: Amin.
2: Samping mandi.
0: Masya Allah, berbalik juga ke Kakak Irma ya.
2: Iya, amin. Rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Kakak Irma di Gunter, Gunung Terang ya. Salam kenal untuk Kakak Irma dari Julita ya. Mudah-mudahan Kakak Irma selalu bergabung bersama kami ya di Perompat RRI Bandar Lampung. Dan untuk kakak-kakak cantik-cantik lainnya gitu ya, abang-abang ganteng lainnya gitu, di Prodangdut sore hari ini kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih yang udah request lagu, kirim salam, dan juga tentu berbagi cerita dan kenalan tentunya ya. Kita kenalan lewat udara, walaupun tidak tatap muka, yang penting silaturahmi tetap terjaga gitu ya. Dan kebersamaan Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang udah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 FM, Suara Budaya Lampung.

0: FM, suara Bukca budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong menegaskan pihaknya sudah siap untuk menyiarkan tayangan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Berbicara pada awak media di Jakarta pada Senin, Usman menjelaskan TVRI sudah siap 99,9% untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia. Menurut Usman, penayangan pertandingan persahabatan dilakukan untuk menguji kesiapan TVRI menyiarkan Piala Dunia 2026 dari segi peralatan, teknis, dan sumber daya manusia. Usman menambahkan, dalam masa uji coba ini, pihaknya melakukan evaluasi dan menemukan beberapa aspek yang perlu mereka benahi dan sempurnakan. Namun secara umum, mereka sudah siap untuk menayangkan Piala Dunia 2026.

Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan 156 tenaga kesehatan atau nakes untuk mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Peswarawi. Peswarawi Nasional ke-24 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Alwan Rimosan di Manokwari, ini mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh kontingen maupun tamu undangan yang menghadiri agenda nasional tersebut. Ia mengaku telah menyusun rencana dukungan kesehatan sebagai pedoman operasional sistem layanan terpadu guna menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh peserta, pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari 38 provinsi. Demikian Wahca pukul 17, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin.

bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwaji masih bersama Julita di sore hari ini ya. Dan Mina Muwaji, kalau berbicara nih soal lingkungan, tentu kita semua ingin ya tinggal itu di tempat yang bersih, nyaman dan juga tentunya sehat gitu ya. Dah, dalam salah satu tantangan ini yang masih kita hadapi sampai sekarang ini adalah tentu persoalan sampah yang jumlahnya ini terus bertambah setiap hari. Lalu kira-kira bagaimana nih ya upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut? Dan kali ini ada informasi di mana ini DLH Lampung, ini PSEL Lampung Raya, ini ternyata diproyeksikan olah sampah 1168 ton per hari. Dan informasinya itu Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Lampung ini mengatakan bahwa persoalan sampah ini menjadi energi listrik atau PSEL Regional Lampung Raya ini diproyeksikan dapat mengolah sebanyak 1168 ton sampah per hari menjadi sumber energi terbarukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Rizky Sofian, ini mengatakan per hari Kota Bandar Lampung ini dapat menghasilkan 770 ton sampah dan daerah aglomerasi lain ini Kabupaten Lampung Selatan ini sebanyak 310 ton per hari serta Lampung Timur 87 ton per hari. Dua wilayah tersebut ini nantinya akan membantu dalam memenuhi pasokan sampah per hari hingga mencapai 1168 ton di pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ia juga menjelaskan proses pengolahan sampah tersebut akan dilakukan dengan melakukan proses pemilahan dan pemilahan sampah yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Pengembangan dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau BUPPSEL. Dan menurutnya proyek PSEL ini menjadi bentuk transformasi pengolahan sampah di daerah menuju sistem yang lebih modern, terintegrasi dan juga berkelanjutan. Wah, Mina Muwaji ya, tentu itu menjadi harapan kita bersama ya, di mana dengan kehadiran fasilitas pengolahan sampah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan sampah dan juga tentu menjaga lingkungan agar tetap bersih gitu ya. Dan namun demikian, upaya ini menjaga lingkungan ini ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi kita juga bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga juga nih kita bisa memilah sampah dari rumah.

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwaji memiliki rumah ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri gitu ya. Namun setiap tahunnya tentu ada kewajiban yang perlu juga kita tunaikan sebagai warga negara gitu ya. Dan salah satunya yaitu tentu membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan ini ada kabar baiknya juga nih bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan. Di mana nih ada pemerintah Kota Bandar Lampung ini memberikan kebijakan pembebasan denda PBB P2 hingga akhir tahun 2026. Dan informasinya itu pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung ini memberikan pembebasan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 bagi wajib pajak dengan tahun tertentu hingga 31 Desember 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, ini mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain penghapusan denda, Pemkot Bandar Lampung juga memberikan pengurangan PBB tahun 2026 berdasarkan besaran ketetapan pajak. Dan menurutnya kebijakan ini untuk membantu masyarakat khususnya pemilik objek pajak dengan nilai ketetapan rendah. Melalui kebijakan-kebijakan Pemkot Bandar Lampung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan denda administratif. Ia pun juga mengimbau wajib pajak ini segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada 30 Juni 2026 agar terhindar dari tunggakan di kemudian hari. Dan Mina Muwaji tentu ya, kebijakan ini bisa menjadi kesempatan baik nih bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa harus terbebani denda keterlambatan. Jadi nih, selain membantu meringankan warga, pembayaran pajak ini juga tentu akan mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah kita. Jadi nih untuk Mina Muwaji yang masih memiliki tunggakan PBB P2, ini jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Pokoknya tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi akan kami hadirkan lagu-lagu Islami jelang kumandang untuk azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan ini akan menjadi penghantar untuk nantinya kita akan bergabung ya ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Febri Ardiansyah dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ye. Subur-subur sih, kidak seakti juga pandai ki Susi na siyuk.
1: Apa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam haga ngemaling anu kodo. Haga kepayah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusin bebu-bebu lah sini, lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi, nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue mau mula tegak-tegak makai seluruh di kebunku. Ya kapanya masa resek, kapanya aku kok maling ya.
0: Maling api mau nilai Susi, ya Allah, nyanyi lagi lari paginya makai jinin, pudak koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, kan tadi lagi musim kemarau, ih.
1: Ya Allah, mulan ni lagi haga olahraga. Soladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kenyak kan selesakannya penyana ku ni kok gak ke timput ko.
0: Memang ni ku nasa Susi busuk hati ya tumbai-tumbai Susi. Timput lu ni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nanti pandai ilah mulai ya lu ni kemetot dan lu kemahau Susi ya.
0: Awas ni ko, awas ni ko, awas ni ko.
2: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.

0: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi selamat menunaikan ibadah sholat maghribnya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan minam lagi, kalau usia ini ternyata boleh bertambah gitu ya, tetapi nih semangat untuk belajar dan juga tetap produktif itu tentu tidak mengenal batas gitu ya. Bahkan di masa usia lanjut pun ya, ini seseorang tetap bisa nih menambah wawasan, memperluas pergaulan dan juga dalam menjalani hidup yang lebih sehat serta bahagia gitu ya. Dan kali ini ada kabar yang cukup inspiratif ini dari Pasaman Barat. Ini di mana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ini menghadirkan sekolah lansia sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup para usia lanjut. Dari informasinya itu pemerintah Kabupaten atau PMK Pasaman Barat, Sumatera Barat ini menghadirkan sekolah bagi masyarakat lanjut usia atau lansia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka di tengah masyarakat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak atau DPPKBP3A Pasaman Barat Armen ini mengatakan para peserta sekolah lansia ini diberi materi tentang kesehatan, olahraga dan juga ekonomi produktif. Ia mengatakan sekolah lansia ini merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Ia menyebut para peserta sekolah lansia ini diberi pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Dan para lansia ini diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tanggung di sekolah tersebut, yakni dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dan dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga. Lalu dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat. Selain itu terdapat juga dimensi intelektual dengan terus mengasah kemampuan berpikir serta dimensi profesional vokasional agar lansia ini tetap memiliki aktivitas produktif. Dan program seperti ini tentu menjadi langkah positif ya untuk bisa membantu nih para lansia ini tetap bisa aktif, mandiri dan juga percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi selain mendapatkan pengetahuan baru, sekolah lansia ini juga bisa ya menjadi ruang silaturahmi agar dapat menjaga semangat dan kesehatan sosial para pesertanya.

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Indonesia memang kaya ya akan tradisi dan juga tentu kearifan lokal yang masih harus dijaga hingga sekarang. Dan salah satunya ini bisa ketemukan di sektor pertanian, di mana ini para petani tetap mempertahankan acara-acara dan juga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini dia Pulau Bali, di mana ini ada kabar menarik mengenai musim panen yang selalu dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Jadi ini petani di Jatiluwi ini mulai memanen padi beras merah sebagai tradisi pertanian yang rutin dilakukan setiap bulan Juni. Petani memanen padi beras merah di Desa Jatiluwi, Tabanan, Bali pada Senin 8 Juni 2026. Panen padi beras merah setiap bulan Juni tersebut menjadi tradisi pertanian khas Bali sekaligus menjadi kearifan lokal di kawasan objek wisata yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dan minamwagi, tradisi panen seperti ini bukan hanya tentang hasil pertanian ya, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang tentu patut dijaga. Jadi selain menghasilkan pangan yang berkualitas, tradisi tersebut ini juga menunjukkan bagaimana nih masyarakat bisa hidup selaras dengan alam dan juga tetap menghormati nilai-nilai yang diwariskan secara leluhur. Dan semoga ya hasil panen tahun ini bisa melimpah gitu ya, dan juga bisa membawa kesejahteraan bagi para petani serta masyarakat sekitar. Dan minamwagi, tidak terasa juga ini Julieta sudah tuntas ya menemani minamwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Rindy Amalia yang akan menemani minamwagi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Julieta pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: Selamat malam mendengar di mana pun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung ke program 1 RRI Lampung mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Publik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkat,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah listing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama, di moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan viral account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan prima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti
5: refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca, orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan Permendikbudristek dalam program medisi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana. kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlak, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengundara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BDH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antar 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
3: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang tadi wafat menjalankan di sana dan yang tadi wafat yang sudah mati. Kita bangga dan berbahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
4: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
5: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
4: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Sousa. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92.2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, 92 malam hari ini kamu ditemani sama Reva Ferdina,
0: Ruby Ariska,
2: Mulano Saputra,
3: dan Dinda Amalia.
0: Kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, pastinya cuma di
3: POV, Point of Viral.

0: Halo Selamat Pro 2, malam hari ini kamu masih ditemenin sama Reva Ferdina
1: dan juga Rwi Ariska ya, teman Pro 2. Tapi ya Reva ya, di hari ini ada yang berbeda nih.
0: Oh, kita gak berdua aja ya Bi ya.
1: Biasanya kita ada juga yang spesial. Siarannya di hari Minggu ya.
0: Kita Minggu atau gak Kamis. Kita kalau gak serem-serem, ya Minggu juga serem sih. Karena apa? Karena
1: bahas yang jomblo-jomblo.
0: Jomblo-jomblo itu lebih serem daripada horor gak?
1: Yes, benar banget.
0: Kayak lo sekarang ya. Kalau sekarang gimana?
1: Kalau sekarang ya nggak serem sih, karena memang punya cowok ya.
0: Oh, lo masih punya?
1: Iya dong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Harus ada orang-orang yang semangatin dong. Nah, ini yang bedanya apa nih?
0: Bedanya kita ditemenin sama teman-teman dari
1: Bea.
0: Beana. Nah, oke, okay, coba nih mana suaranya nih?
2: Kita kenal dulu kan, Kak? Boleh. Aduh, banget. Kok panggilnya Kak ya? Oh iya, soalnya di kamar ya. Masih magang, Kak. Kita masih magang. Oke, perkenalkan gue Dinda Amalia dari Universitas Lampung. Oke, enggak, kayaknya enggak perlu juga ya, Univ. Oke, halo, teman Pro 2. Kenalin nama gue Mulan dong, dari Beana. Ada Mulan dong, dan juga siapa tadi? Dinda. Ada Dinda. Inilah dia suara-suara baru ya, akan mengisi Dan menggantikan kita kayak ya Rubi ya. Tetap teringat dong. Tak tergantikan ya. Asik. Oke nih, ngomong-ngomongin ini kan hari Senin ya Rubi ya. Iya. Tadi kan kita padat nih. Kebetulan tadi kita ketemu di kampus kan ya Rubi ya. Dengan berbagai aktivitas yang pastinya Senin ini pembuka hari gitu kan. Menurut Mulando sama Dinda, kalian gimana sih merasakan Senin? Apakah itu adalah sesuatu yang kayak ih bete banget nih gue ketemu Senin, atau kayak gue semangat gitu?
3: Gue boleh.
2: Jujur
3: gue agak capek banget ya kalau misalnya hari Senin ini ya. Karena hari Senin gue ketemu matkul yang paling apa ya, paling susah lah gitu, sama dosennya juga killer Kak.
0: Jadi
1: jadi alasannya itu ya.
3: Iya,
0: apa tuh?
2: Kalau gue sebenarnya lebih suka malah kalau hari Senin. Kayak ada semangat baru gitu. Apalagi kalau malam Senin malam Selasa tuh ada POV Kak.
0: Ini juga warna baru ya.
2: Program baru
0: di Pro 2 tentunya. Kira-kira kita akan ngebahas apa sih yang viral-viral malam hari ini, Dinda dan juga Mulando?
2: Iya, jadi kita ada dua segmen Kak. Yang pertama itu
3: santai-santai.
0: Ini kayak jangan kayak presentasi ya.
2: Kalau di malam hari ini kita bakal bahas tentang trending topic. Jadi kita kayak mengulas seminggu yang lalu tuh apa-apa aja sih yang viral,
0: yang viral
2: gitu.
0: Ya.
2: Yang viral. Terus juga di segmen kedua ada apa Mulando?
3: Di segmen kedua kita ada trending checklist. Jadi kita bakal ngasih kamu tempat wisata yang lagi viral. Bener enggak, Din?
2: Rekomendasi hal-hal yang viral.
0: Hal-hal yang viral. Enggak harus tempat wisata ya, apapun ya, general ya.
2: Betul.
0: Oke. Jadi nanti teman Pro 2 bakal kita kasih.
1: Ada yang terakhir dong.
0: Belum ada yang terakhir lagi ya?
3: Oke.
2: Okay. Yang terakhir kita bakal telepon sih, telepon teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 ada yang mau telepon, di telepon kita mungkin.
1: Iya, boleh banget langsung di WhatsApp
0: Boleh banget. Nanti di WhatsApp kita di mana tuh?
2: Di WhatsApp kita di 08179295925 atau di
3: @Pro 2 BDL.
2: Instagram.
0: Iya, Instagram.
3: Broadcaster Academy.
0: Batch Pro 2. Oh enggak, Pro 2 aja. Oke, tunggu pantengin kita sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di
4: POV, point of viral.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: balik lagi barengan kita berempat ya malam ini, Revan.
1: Ya, ada siapa aja nih?
2: Ada gue Mulando.
0: Oh, Mulando.
3: Ada gue Dinda.
1: Dinda dan double R. Ruby dan Reva.
0: Nah, pastinya teman Pro 2 ya, kita bakal nemenin kamu tuh sampai jam 10 malam nanti.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, malam ini kita bakal bahas suatu program baru ya yang kita bawain di hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Ada POV.
1: Ya, ini point of viral. Ya, nah, kita udah spill tipis-tipis bahwasannya kita malam hari ini bakal ngasih tahu hal-hal viral yang terjadi di minggu lalu ya. Oke, okay. Kira-kira apa sih yang pertama bakal kita bahas? Siapa nih yang ngomong nih?
3: Untuk gue ya.
0: Kita mau bahas yang viral-viral ya.
3: Bahas yang viral-viral. Nah, untuk kalau misalkan pernah lewat nggak di beranda kayak lagu Veronica?
1: Ya, pernah banget.
3: Ini Veronica kok. Biasanya ibu-ibu FB Pro gitu loh.
1: Teriang-teriang banget sih ini. Teriang-teriang banget.
0: Jujur lagu tuh seru sih.
1: Iya seru, ya, seru.
0: Tapi gak gue skip tuh kalau
1: TikTok. Cuma gue gak hafal-hafal sih Ruby.
0: Gak hafal-hafal.
2: Pertama kedenger kayak langsung, oh
1: ini iya, langsung kayak gitu. Iya tuh langsung nyangkut gitu ya di pikiran kita ya.
3: Banyak juga kan artis-artis yang bikin tuh
0: parodi.
1: Iya parodi dia ya.
3: Nah tapi selain artis-artis itu, banyak juga netizen-netizen yang bikin covernya.
1: Oh kreatif.
3: Kreatif
1: netizen kita ini ya.
0: Iya. Aji mumpung ya biar viral.
1: Iya, betul. Harus pintar-pintar memanfaatkan keadaan.
2: Iya. Apa tuh Din salah satunya?
3: Jadi kan di cover gitu. Kan asli liriknya tuh Veronica, tapi ini tuh diganti jadi Rizky.
1: Oke, Rizky
3: B6 kali ya.
1: Bukan dong, bukannya.
0: Bukan kreatifnya jadi diganti nama Rizky gitu ya.
3: Mungkin karena crush dia mungkin Rizky kali ya. Jadi benar-benar diubah gitu loh.
1: Diubah jadi lagunya ya.
3: Diubah liriknya untuk Rizky. Tapi untuk mungkin teman Pro 2 tuh belum ngeh juga ya yang cover ini mau kita puterin enggak?
2: Kita puterin
1: dulu. Boleh banget dong. Kayaknya ini belum muncul juga sih di FYP gue ya. Coba-coba.
3: Coba kita puterin ya.

0: Yeay, Tepung Pro 2, maaf banget.
1: Balik lagi tadi ya kita ya. Sedikit ada kendala teknis ya, Rubia. Wajar, pasti beradaptasi.
0: Jadi kita udah janji bakal puterin video yang viral
1: yang viral dari Rizky. Rizky yang apa namanya?
2: Lagi diparodiin
1: dari lagu Veronica ya. Coba deh, boleh deh kita puterin buat Teman Pro 2.
3: Rizky kok, Rizky yang sering lewat depan rumah kok, Rizky yang muda itu, yang jalannya sok paling santai. Bukan yang itu, tapi Rizky yang biasa bikin orang salting kalau lewat subuh-subuh. Dia pesenyum terlalu manis, bikin hati gagal fokus. Pengen ku kasih pertanyaan, coba satu kalimat. Ada mi pacarmu kah?
1: Itu tadi ya. Jujur janggal ya.
0: Kreatifnya ya.
1: Jadi ini di salah satu liriknya tadi gue dengar bahwa Rizky jalan-jalan subuh nih. Ngapain nih gue nanya ya?
2: Gue juga nanya gitu kak. Rizky ngapain jalan subuh-subuh?
1: Oh mungkin dia
0: Salat subuh
1: ya kan. Luar biasa.
0: Olahraga juga
1: bisa.
2: Jual sayuran bisa juga.
1: Subuh-subuh kan. Pokoknya pria idaman kayaknya dia ya, subuh-subuh udah bangun nih. Pantesan.
2: Rizky takut rezekinya dipatok ayam.
1: Betul.
0: Ya, hal kita mau Pro 2 ya, tadi kita udah puterin videonya ya. Sekarang memang internet ini gak akan pernah kehabisan stok tren ya.
1: Ya betul, apalagi, ada aja ya.
0: Apalagi anak-anak Gen Z nih Teman Pro 2. Jadi video Vero yang viral tuh random banget. Kayak tadi lagu Veronica diganti jadi lagu Rizky. Jadi ya memang ada aja lah
1: kreativitas warga Indonesia ini, netizen-netizen yang budiman ini luar biasa banget ya Rubi ya.
0: Iya.
1: Nah dari itu gak lepas netizen kan pasti suka banget komen-komen ya. Komen-komen dan kadang kan komentar itu yang bikin gue tuh ngakak banget selain videonya ya kan. Ya gak sih?
2: Iya kadang juga komennya lebih lucu daripada videonya.
1: Lebih lucu daripada videonya ya. Bisa bikin kita sakit perut banget pokoknya. Ya beberapa.
0: Ini ada apa aja nih?
1: Ya, beberapa komentar yang paling lucu coba dari siapa dulu nih? Dari Dinda boleh nih.
4: Iya jadi komentarnya itu yang pertama ada, ya benar kayak tadi Mulanda bilang ngapain sih Rizky jalan subuh-subuh gitu.
0: Iya. Ini dijawab ya, mungkin olahraga.
1: Tapi berarti si pembuat video ini yang nge-crushin dia berarti dia juga bangun subuh dong. Karena kan dia lihat, ngintip ya.
2: Dan itu lihat setiap hari kan.
1: Oke.
0: Aduh, lebih lucunya lagi nih ada nih. Aku istrinya Rizky kan. Aduh,
1: Rizky mana nih? Iya. Rizky Febian apa Rizky Nazar?
4: Atau mungkin Pak Alini yang komen.
1: Jadi nih. Boleh. Ada lagi katanya, enggak, gue gak kenal, udah ya.
0: Udah cukup ya.
2: Ini yang komen itu istrinya, yang komen di atasnya aku istrinya tadi kak. Kan ini siapa tahu dia klarifikasi
0: klarifikasi.
1: Boleh. Terakhir ada juga yang komen, Rizky mana Rizky nih? Rizky pasukan Rizky, ayo coba keluar kalian.
0: Keluar nih,
1: Rizky siapapun
0: ya.
1: Terpanggil kalian ya, apalagi kalian yang suka jalan-jalan subuh nih.
4: Mungkin ketemu Rizky di pas lagi jalan-jalan subuh gitu kan. Rizky mana nih Rizky gitu, gara-gara viral soalnya.
1: Ya pada keluar semua nih Rizky di kolom komentar. Tapi kayaknya pada gak mau ngaku ya kan.
0: Gak mau ngaku kenapa nih? Kenapa? Padahal cantik loh.
1: Oh cantik ya? Oh jujur gue belum lihat Ruby. Sorry, karena gak muncul di FVP gue.
0: Mungkin takutnya banyak saingan loh Reva. Mungkin ya.
4: Jadi dia mau mengeklaim bahwa Rizky milik dia.
0: Iya
4: gitu.
0: Udah ngalah duluan gitu. Jadi ya Teman Pro 2 dari kita udah bacain komentarnya. Nah terus dari sisi lain ya, video yang viral ini ternyata tuh kita menunjukkan kreativitas netizen yang mampu mengubah kalimat sederhana itu menjadi hiburan yang dinamakin banyak orang.
1: Betul
0: nih.
1: Betul banget. Memang kreativitas netizen ini gak ada abisnya.
0: Betul. Iya, dan di sisi lain juga ya Teman Pro 2, fenomena ini tuh menunjukkan betapa cepatnya sesuatu yang bisa viral gitu.
1: Iya, sebenarnya kadang kan
2: yang musik yang Veronica
1: yang lagi viral pasti lebih cepat lagi. Karena netizen-netizen Indonesia ini lebih suka sama sesuatu yang unik, yang lucu-lucu.
0: Benar.
1: Daripada kadang yang bermanfaat ya enggak sih? Ya.
2: Tapi ini bermanfaat kak, karena terhibur orang.
1: Terhibur ya, bener. Pahala ya.
0: Iya, bener banget nih.
1: Kalau nama kamu Rizky, saran kita sih kurang-kurangin ya jalan-jalan subuh-subuh. Kalau gak mampir sekalian deh daripada di-sharein terus.
0: Betul.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, Flash Info kali ini datang dari pemuda-pemuda yang mengharumkan nama bangsa, yaitu ada 4 siswa Indonesia, bagian dari delegasi 10 penerima beasiswa Jarum Plus. Kembali dari European Model United Nations 2026 dengan pengakuan internasional setelah berkompetisi melawan ratusan peserta dari seluruh dunia. Acara ini diselenggarakan di Maastricht, Belanda dan mengumpulkan lebih dari 250 siswa dari 40 negara. Wow. Menjadikan prestasi mereka sebagai tonggak kebanggaan bagi Indonesia di panggung global. Bahkan acara ini lebih dari sekedar mewakili Indonesia ya teman-teman berdua. Para siswa ini menunjukkan juga dampak kepemimpinan, pemikiran kritis dan kolaborasi global yang dipupuk melalui program beasiswa Jarum Plus. Itu dia teman-teman berdua, flash info dari Dwi Fatina. Untuk informasi menarik lainnya bisa dicek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama Reva dan juga Ruby dan
1: Mulando.
0: Ada juga Dinda. Kita sekarang hari ini berempat ya. Spesial, dan tadi kita udah bahas mengenai hal viral yang datangnya dari Veronica yang diparodiin oleh cewek ya. Seorang cewek yang mana dia mengubah liriknya menjadi Rizky.
2: Yes,
1: okay. Masih mencari ya Rizky ya.
0: Makasih banget ya, videonya sangat menghibur kita ya.
2: Menghibur anak-anak Gen Z yang kerjanya cuma
0: rebahan sama scroll. Iya. Kerjaan siapa tuh?
1: Gua tuh.
0: Oke. Nah, kita pastinya enggak akan spill cuma satu ya. Karena ada beberapa lagi, terkhususnya berita hal-hal yang viral pastinya FYP di beranda kamu. Yang kedua ada dari mana nih?
2: Dari ini, jadi ada bocil yang hampir aja dicoret dari kakak.
0: Kenapa?
2: Kenapa? Karena dia melakukan suatu hal yang di luar nalar.
3: Oke, kenapa nih?
2: Jadi
3: dia nih?
2: Dia itu mau kayak ngerekamin lah ya, kayak daily vlog gitu. Mau menunjukkan ayamnya.
0: Ayamnya.
2: Peliharaan kandang ayam gitu.
0: Okay.
2: Jadi kayak dia tuh menunjukin, ayo guys, yuk lihat gitu. Terus tiba-tiba di belakang kandangnya tuh kayak ada yang gerak gitu.
0: Kenapa
2: dia tuh kayak, dia ingatnya kayak tangan. Dan dia panik dong.
0: Shock ya.
2: Terus dia teriak maling. Maling, gak tau gitu.
0: Terus
2: dia deketin lagi, ternyata bapaknya.
0: Kurang ajar ini anak, katanya bapaknya.
3: Wajar.
0: Ya sebenarnya wajar sih, responnya bagus.
1: Kaget.
2: Refleksi bagus.
1: Kalau gue juga di situ ya pasti bakal kaget juga sih sebenarnya ya. Mungkin bisa puterin dulu mungkin.
2: Oh mungkin
0: boleh. Coba puterin dulu ya.
3: Emang Pro 2 tahu juga ya.
1: Betul.
4: Ayo lihat-lihat ayam dulu ya. Nih di sini ada

0: bapak aku ternyata. Biar ah.
1: Kenapa kau bilang bapak?
2: Aduh. Aduh. Luar biasa ini kayaknya ada Batak ya.
3: Iya.
2: Bakatnya ya. Kenapa pula bapak? Kau ini kau bilang maling ya kan? Bapak aku ternyata weh.
4: Bapaknya langsung kaget.
3: Iya. Jujur kalau gue jadi si anak kecil tuh juga udah kayak aduh,
2: iya, mampus nih gue, bapak gue nih kan. Iya. Tapi emang wajar sih, mereka sama-sama shock. Anaknya shock, bapaknya juga shock ya kan.
4: Itu ibunya di rumah shock juga itu.
3: Lihat video anaknya viral kan.
2: Ayamnya juga kayaknya kita shock deh, kita kaget nih ya.
3: Okay. Ini keren banget ya anak kecil ini jadi sampai viral di mana-mana.
2: Betul.
3: Kan. Aku udah diundang di Brownies belum nih?
2: Belum kayaknya ya, belum ya.
3: Kayaknya
2: masih dalam antrian. Nah banyak banget nih netizen yang anggap video ini tuh lucu karena memperlihatkan gimana sih si Bajil ini excited banget kan, berusaha ngasih tau penonton kalau ada maling di vlognya. Terus setelah didekati lebih jelas, ternyata yang dicurigai adalah bapaknya sendiri. Kurang ajar.
4: Hampir aja beneran dicoret dari kamera.
3: Hampir dicoret.
2: Untung dia enggak bawa sesuatu yang untuk dilempar. Kena penting ini wasalam gitu.
3: Tapi enggak apa-apa sih. Jadi kontennya itu jadi penghibur buat
2: penghibur banget. Iya.
3: Sampai banyak banget nih yang komen.
2: Ya pasti ini netizen Budiman kira-kira pada komen apa nih?
3: Pasti seru nih komennya. Ini ada dari ya, dari siapa nih? Enggak ada namanya.
4: Sebutkan namanya.
2: Tit. Oke.
3: Sensor. Ini ada mana teriakannya udah nyaring banget pak.
2: Udah excited banget, wah maling gitu kan.
4: Maling katanya.
3: Bener-bener.
2: Lanjut ya. Lanjut ada dimana lagi di komennya.
4: Terus ini katanya, bapak aku ternyata. Ganteng banget katanya.
2: Bapak aku ternyata ya kan.
3: Ada Batak dong, gimana Batak dong Milano.
0: Bapak aku guys.
4: Bapak aku guys.
2: Ada yang bilang juga, tapi refleksnya bagus loh. Bener ya, sih, bener. Sebagai bocil yang dia langsung tanggap ya.
4: Iya, tanggap.
2: Dengan sesuatu yang terjadi.
3: Iya, takut kan dong kalau ayamnya beneran ada yang maling.
2: Betul.
4: Dia menjaga hartanya supaya tidak dicuri.
2: Betul. Penyayang banget ini mah ya.
4: Terus komen terakhir apa nih? Ada apa, Din?
3: Komen terakhirnya tuh banyak yang enggak kuat gitu. Ini karena terlalu lucu kali ya.
2: Kita aja pas dibeterin itu ngempet semua ya. Ngangkak gitu.
4: Tapi jujur ya, kalau misalnya kita lihat ini di jam 3 subuh gitu kan, itu kayak lu
3: cuma
4: pengen ketawa tapi gak bisa gitu gak sih karena udah pada tidur
2: bener,
4: semua
2: bener.
3: Karena udah tidur
2: sunyi.
4: Jadi kita aja kayak
2: apalagi gue di kampung cuma suara jangkrik ya kan. Kayak gue harus menahan ini gitu kan dengan kelucuan di pagi hari itu gimana sih rasanya kan. Dan di satu sisi video ini juga lucu karena nunjukin kepolosan si anak ini yang langsung berasumsi ketika ngeliat orang asing dari kejauhan. Tapi di sisi lain juga dia jadi nginget kalau kadang kita memang suka buru-buru menyimpulkan sesuatu sebelum tahu fakta sebenarnya. Asik. Ada pesan moral nih. Oke, pasti nanti kita bakal ada lagi ya, ada beberapa lagi nih.
3: Kita bakal nanti rekomendasi hal yang viral.
2: Oh sekarang rekomendasi nanti ya. Kita ada ngasih dua yang viral dan nanti kita rekomendasi.
3: Kira-kira bisa di-spill nggak sih tentang apa gitu, boleh nggak? Apa nanti aja langsung?
2: Nanti aja lah, biar penasaran. Ya. Tempat pengin terus. Stay tune sama kita nanti juga boleh. Boleh ngasih tanggapan gak nih?
3: Boleh.
2: Di mana nih?
3: Di WhatsApp kita di 08179925925 atau di Instagram kita
4: @pro2bdn.
3: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti pastinya cuma di POV
2: Point of Viral.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

galan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90,5 Pro 2 Remantel Lampung, teman terbaik kamu. Wow, masih sama kita ya.
1: Jangan bosan-bosan ya.
0: Jangan bosan-bosan sama kita. Dan kita next bakal bahas tempat wisata lagi viral nih, Kak.
2: Wow, jadi akhirnya kita, wisata ya udah kesini ya.
1: Kita merekomendasikan ya sekarang ya.
3: Benar, kita
1: kalau tadi kita mau ngasih tahu nih video-video yang lagi viral dan sekarang kita rekomendasi yang lagi viral juga, tapi tentunya bakal bisa dijadikan suatu apa ya?
2: Suatu apa nih? Rekomendasi. Suatu
1: rekomendasi ya, yang bisa dicobain gitu ya, wishlist. Kira-kira apa nih, Dinda?
3: Jadi kalau misalkan tahu Siti Nurhaliza atau enggak?
0: Siti Nurhaliza. Seza. Sebutannya unik ya.
3: Ya kan kalau di Indonesia Mbak Siti gitu.
1: Mbak Siti. Kurang ya.
2: Kalau zaman sekarang kalau Mbak Siti udah kayak gitu
1: banget. Jadul gitu ya, vintage.
3: Jadi Mbak Seza ini kan terkenal dengan foto albumnya ya yang di pinggir laut.
0: Pinggir laut.
3: Nah, sempat waktu itu beberapa waktu yang lalu di Lombok itu viral ada tempat yang mirip
1: gitu, kayak di cover itu.
3: Cover albumnya si Mbak Seza ini.
1: Mbak Seza, oke. Okay.
3: Tapi ternyata di Lampung ada juga.
1: Wow. Menarik nih, di mana tuh?
3: Ada di mana sih Mul? Coba deh.
1: Di mana nih Mul?
0: Tempatnya. Langsung dilempar gitu ya. Tempatnya itu ada di Bukit Selimpuayang, Pantai Selimpuayang di Desa Suwak, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan.
1: Oh, deket jauh dong ya.
0: Jauh enggak sih kan dari Bantar Lampung?
1: Ya, maksudnya enggak yang sampai berhari-hari kan. Enggak sejauh di Lombok kan. Masih oke lah, beberapa jam aja kita
0: akasannya. Pantai ini tuh lumayan jauh dari dari Bantar Lampung.
1: Dari Bantar Lampung.
0: Nah, sampai sana terus kita bakal diparkirin lagi, kita ke pantainya itu jalan kaki kan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pelosok banget gitu.
1: Pelosok ya.
0: Makanya belum berhenti sampai di situ. Okay. Di situ kita ada harus melewati
3: rintangan.
1: Apa tuh?
0: Menaiki gunung,
1: mendaki bukit ini tadi.
3: Iya.
0: Banyak banget itu rintangannya.
3: Atau biasanya kalau misalkan ada pepatah yang berakit-rakit
0: ke hulu,
3: berenang ke tepian, bisa sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi emang perjalanannya agak sulit tapi hasil yang didapatkan
1: hasilnya,
3: gitu ya,
1: karena hasilnya hidden gem ya ini ya, surga tersembunyi ya ini ya.
2: Benar, di Reva ya. Betul. Pantai ini dibilangnya juga luas gitu ya. Terus ada laut lepas juga, katanya ini bebatuannya karang banyak banget. Terus kayak suasananya tuh mirip banget sama spot foto si Seza ini.
1: Jadi penasaran nih gue. Dulu gue sempet sih pengen kayak ke bukitnya gitu kan. Tapi gue juga gak tahu nih, ternyata pantainya juga gak kalah bagus. Bahwa ada kemiripan dengan si covernya Mbak Seza ini.
0: Gue lihat sih di TikTok itu ya, video mereka lumayan, pasirnya tuh putih banget. Dan lautnya masih apa ya, masih asri gitu lah.
1: Masih asri ya.
0: Belum dijamah
1: banyak orang.
2: Iya. Karena itu jauh ya pelosok. Betul. Karena kita harus naruh kendaraan, harus jalan lagi.
1: Tapi akhirnya viral. Rame ini kayaknya ya.
2: Rame.
3: Sampai ngantri-ngantri kabar-kabarnya
1: untuk yang foto di spot tersebut.
0: Dan di situ juga kita bisa apa sih namanya? Camping gitu. Bisa camping juga.
1: Wah, menarik juga. Gua makin tertarik nih jadinya ya.
0: Kak, anak camping gitu enggak sih, Kak? Kakak.
3: Enggak.
0: Boleh banget ya
1: anak camping tuh. Apa nih, anak pramuka nih gua.
3: Camping deh.
0: Siapa tahu kan.
3: Mau liburan apa?
0: Iya, betul.
1: Iya, okelah. Teman Pro 2 juga boleh nih jadiin satu wishlist untuk kalian yang siapa tahu pengen nih ke pantai yang ternyata ada bukitnya juga, terus mirip juga sama covernya albumnya di Seza ini. Cocok banget kalian ke pantai atau Bukit Selimpuyang ini.
2: Benar nih.
3: Dan di video-video tersebut yang viral itu ada juga nih komen-komenannya.
2: Oke, ada juga komen ya.
3: Netizen. Yang pertama tuh ada, kirain Lombok ternyata Lampung.
1: Wow. Emang Lampung ini banyak banget surga tersembunyinya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi enggak perlu jauh-jauh. Betul. Jadi enggak perlu jauh-jauh ke Lombok, kita ke Lampung aja.
1: Lampung. Sama-sama L ya, sama-sama indahnya ya.
3: Selatan.
1: Sudah juga yang bilang katanya, wah, FYP bikin wishlist healing nambah lagi katanya. Bener sih, kemarin udah pengen ke A, ini ada lagi pengen ke B. Makin nambah lagi ya kan.
0: Selesai wishlist.
1: Ya. Yang penting cuannya aja yang disiapin ya.
2: Iya, itu harus nomor satu ya.
1: Nomor satu, sama outfit. Outfit bakal cewek nih. Apalagi nih?
3: Outfit baru karena mungkin spot fotonya baru buat stok Instagram.
1: Nah, jangan lupa dikasih makan Instagramnya.
2: Terus ada lagi nih yang lebih gongnya nih komennya.
1: Apa tuh?
2: Kalau ini kesini boleh nggak sih bareng HTS-an?
1: Wow. Boleh banget
2: ya mau bawa suami, bawa HTS, terus bawa pacar boleh nggak?
1: Nggak boleh. Suami orang pacar boleh nggak? Boleh ya.
2: Nggak boleh ya masih ilegal.
1: Kita nggak bertanggung jawab. Nah nanti viralnya bukan karena pantainya, tapi terjadi
3: satu hal yang tidak diinginkan.
4: Ya, pas buat video. Ada yang komen kan, kak itu suami saya kok sama kakak gitu
3: kan. Suami kita sama kak.
1: Gak lucu. Berdua kalau playlist kamu udah seza banget nih, sekarang tinggal cari angle foto yang seza banget juga.
4: Betul. Bener banget, karena di sini gak cuman pantainya asri, kita juga bisa main pasirnya indah gitu.
2: Oh iya, karena kan pasirnya memang masih putih,
1: masih asri
2: cerah
1: banget
2: gitu ya.
1: Mungkin
2: pasirnya masih lembut-lembut kalau diinjek kan nggak kasar gitu.
1: Nggak kasar.
2: Tapi kalau dia kasar udah diinjek banyak manusia, jadinya pasir apa tuh?
4: Pasir injak.
2: Pasir bangunan.
1: Oh iya, benar-benar. Kasar ya itu. Oke, nanti mungkin kita bakal ada sesi untuk kita nanya langsung ini ke teman Pro 2 yang udah ke Bukit Selimpo yang sendiri ke pantai situ.
3: Kita tanya-tanya
1: kira-kira apakah benar-benar semirip itu, terus gimana keadaannya dan lain sebagainya. Tentunya kamu tetap dengerin kita terus teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti cuma di POV.
5: Final Viral.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: Oke, teman pro 2. Yeay. Ya, di segmen ini kita bakal bahas
1: apa nih?
0: Apa ya, yang telepon tadi ya. Cuma kita kan nanti belum kasih tahu teman pro 2 nih untuk menghubungin kita langsung.
1: Betul.
0: Jadi kita mau ngingetin teman pro 2 untuk hubungin kita langsung gitu, siapa yang mau ditelepon.
1: Kemana ya, nih hubunginnya?
0: Langsung WhatsApp kita di 081-799-5995 atau bisa di
1: Instagram kita. Boleh juga.
0: Yes, benar. Nanti salah satu dari kalian ada yang beruntung bakal kita telepon ya.
1: Telepon langsung untuk tanya-tanya testimoni.
0: Jadi jangan lupa untuk chat kita gitu.
1: Betul.
0: Di WA Pro 2 ataupun di Instagram. Kita bakal tungguin ya sampai jam 10 malam nanti.
1: Jam 10, betul. Dan tentunya buat kamu yang udah pernah ke Pantai Selimpuyan.
0: Yes, benar banget. Jadi jangan lupa untuk WA kita di Pro 2 BDL.

0: time for Flash Info.
1: Tema Pro 2 Flash Info malam ini datang dari sesuatu yang hangat banget nih di perbincangan akhir-akhir ini, yaitu penurunan rupiah sebanyak 18.000 terhadap US dollar. Bahkan hal ini menarik perhatian hingga luar Indonesia. Beberapa toko di Bandar Udara Singapura, Changi, dilaporkan menawarkan diskon 10% kepada para pelancong Indonesia yang menghabiskan setidaknya sebanyak 250 Singapura dollar dalam promosi berjudul For Travels to Indonesia. Promosi ini cepat menjadi viral di media sosial dengan banyak netizen yang menebak bahwa promo ini diluncurkan sebagai respons terhadap penurunan rupiah dan dampaknya pada biaya daya belanja para pelancong Indonesia di luar negeri. Itu dia Tema Pro 2 Flash Info dari Rafika Zahra. Untuk informasi menarik lainnya, bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: itu mau pro 2. Jadi sesuai janji kita tadi ya, kita berempat bahwa nanti ada orang yang
1: kita telepon.
2: Iya, pro 2 akan memberikan testimoninya. Setelah tadi kita kasih rekomendasi. Puyang, ya? Betul.
0: Iya, benar. Katanya siapa yang kita ya? Mau nelpon siapa tadi?
2: Siapa nih tadi nih?
1: Yang udah masuk. Dari Amel.
0: Oh, Amel, dari Amel.
2: Ya. Amel. Oke, okay, apakah sudah terhubung Amel. Dengan Amel?
3: Hai Amel.
1: Halo Amel.
4: Hai Amel.
0: Amel dengar suara kita ya?
4: Dengar Kak.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Langsung tanya aja nih.
0: Amel gimana nih? Udah pernah ke pantai apa tadi?
2: Pantai Slimpuyang ya?
1: Slimpuyang.
4: Iya benar.
2: Oh, kalau boleh tahu kapan tuh kesananya Amel?
4: Kenapa Kak?
2: Kesananya kapan?
4: Minggu kemarin barusan.
3: Oh, barusan banget.
2: Fresh, masih fresh banget ya. Masih anget-angetnya nih.
4: Masih ke bawah nih suasana.
3: Oh, masih ke bawah.
2: Jadi penasaran nih. Iya,
0: kalau boleh tahu kamu tahu pantai itu dari mana sih? Oh.
4: Tahunya tuh sebenarnya tahun 2025 kemarin tuh udah tahu.
0: Oh, udah tahu.
4: Itu kan belum tahu viral kayak sekarang kan.
2: Iya.
4: Aku tuh tahu pas kesana itu gara-gara viral itu gara-gara di TikTok.
0: Oh, saya gara-gara TikTok.
4: Itu kan bagus banget tuh, apalagi dia lewatin bukit. Jadi kayak tertarik tuh, kayaknya seru nih. Jadinya kemarin itu tiba-tiba banget diajakin sama teman kampus kayak sambil healing lah.
2: Teman apa teman?

0: Okay. Apakah tadi Melanda sempat ngasih tahu bahwasannya masuk ke sana tuh harus jalan kaki gitu ya, menempuh bukit dan segala macam. Bener nggak nih Amel kayak gitu?
1: Bener.
0: Naik bener.
1: Bukit, turunin bukit.
2: Wow. Wow. Beneran jauh ya ternyata ya.
3: Berarti jalannya ekstrim banget.
0: Agak
3: ya?
0: Agak ekstrim ya.
1: Ekstrim banget sih.
0: Tapi terbayarkan ya pasti dengan pemandangan di sana gimana?
1: Terbayarkan.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun capek kan pas kita turun dari bukit ternyata benar sih.
2: Benar.
1: Wah,
0: hidden gem ya.
2: Hidden gem banget yeah. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong Amel ngerti enggak kalau di TikTok ini kan lagi ada yang viral bahwasannya katanya di sana ada spot foto yang mirip banget sama cover albumnya SZA gitu. Kira-kira apakah benar nih? Divalidasi.
1: Benar yang ada.
0: Benar ada?
1: Yang itu benar.
3: Berarti benar-benar fakta ya.
0: Fakta Amel, nih, ya. Valid. Dan apakah Amel foto di situ?
1: Kebetulan nih ya. Karena itu nyampe di Senipuyang itu sekitar jam 12 dan
0: okay.
1: Itu kan panas tuh, matahari terik banget dan kita itu harus lewatin bukit dulu. Nah, jadi pas udah nyampe di spot foto itu ternyata rame tuh ya.
2: Oh, jadi antri ya.
1: Terus kayak berpikir, aduh panasnya matahari terik jam 12 siang di kepala. Terus dengan nunggu orang ngantri itu kayaknya walaupun sayang ya, tapi karena udah capek perjalanan dari Bandar Lampung, udah ngelewatin bukit juga, yaudah deh jadi kita
0: mengurungkan niat.
1: Mengurungkan
0: niat. Next time kali ya.
2: Next time. Yeah.
3: Tapi jujur seru nggak sih kesana?
1: Seru banget.
3: Seru banget.
1: Dapat experience kayak kan belum pernah hiking tuh ya. Kan Senipuyang ini kayak pantai tapi beda sama pantai yang lainnya karena okay. Kita harus hiking dulu untuk melihat keindahannya gitu.
0: Jadi ada treknya dulu gitu. Menarik ini ya.
2: Kalau pantai lain kita bisa sampai.
0: Iya, langsung sampai aja gitu kan.
3: Kalo ini ada, kita harus ada banyak banget
0: adrenalinnya
3: ya.
0: Juga gitu kan. Oke. Okay. Ngomong-ngomong di sana ada tiket masuk atau enggak sih Amel?
1: Ada. Jadi kita ada. Kena tiket masuk itu per orang 30.000. Nah, terus kalau kita mau ke pantai yang ada di belakang bukitnya lagi, itu kita kena 5.000 untuk kebersihan.
3: Ya termasuk murah juga ya.
0: Oke lah ya.
3: Ya rekomendasi juga untuk kita yang belum pernah ke pantai ya. Maksudnya bukan belum pernah gitu. Maksudnya kayak rekomendasi pantai di Lampung Selatan
0: yang agak beda gitu ya dari pantai-pantai lainnya.
3: Ya oke, Amel makasih ya udah
0: mau
3: ngobrol bareng kita.
0: Testimoninya ya.
4: Testimoninya.
0: Pantai Senipuyang. Terima kasih Amel.
4: Terima kasih Amel.
0: Oke, itu perlu dua tadi itu kita udah dengerin ya testimoni dari Amel. Bahwasannya emang ternyata se-worth it itu dengan harga 30.000 aja kamu udah dapat foto dengan spot yang kayak di cover albumnya Mbak SZA gitu kan. Buat teman-teman yang mau cobain boleh banget nih buat nanti rekomendasi. Selain ini kan bakal libur panjang ya teman-teman ya.
2: Libur semester.
0: Betul banget, boleh langsung nih kalian ke Pantai Senipuyang untuk kita meramaikan tentunya pantai-pantai yang ada di Lampung.

0: dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, semua berdua makasih banget ya udah dengerin Reva, Ruby, Dida dan juga Mulan dua malam hari ini. Dan terakhir dari kita,
2: let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
4: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.
5: Ma FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: kerjanya di semua kan. Dan kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain, ah, ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Kamu

0: gak ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Dengar suara barusan, suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: You've got to take this.
1: Hang on, what's going on here? There we go.
0: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
1: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Eh, biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
2: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Fiko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Selasa 9 Juni 2026, yang akan mengangkat tema tentang yang menyamai pahala haji. Bersama narasumber kita Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi.
0: Iya betul Ustadz, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik, ini temanya yang menyamai pahala haji ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Berarti bakal di-spill apa saja nih ya. Baik, berikan untuk Anda yang ingin tahu apa saja hal-hal yang menyamai pahala haji dan juga ingin bertanya kepada Ustadz nanti, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang 0811720709. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata billah. Sebelumnya seperti biasa saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan kemuliaan dan kesaktian majlis ilmu atau acara ilmu Mutiara Pagi ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mulia dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sihat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah SWT. Semoga negeri, kota, kampung-kampung, kota, negeri kita ini dijadikan ya Allah baldatun thayyibatun rabbun ghafur, adil pemimpinnya, taat rakyatnya, makmur negaranya, dan semoga kita semua tambah cerdas, berkelas, berkualitas. Tentang amal perbuatan atau ibadah yang bisa menyamai pahala haji. Sengaja saya mengangkat tema ini karena kita banyak yang tidak haji. Jadi ada yang haji yang tidak. Artinya yang tidak haji tidak perlu kecewa karena masih ada sesuatu yang kita lakukan yang pahalanya bisa menyamai pahala haji. Jadi yang tidak sempat haji atau tidak bisa haji, maka bisa melakukan beberapa hal ini, yang mana pahalanya bisa menyamai pahala haji. Kalau bisa ya haji tiap tahun. Kalau nggak bisa, ini namanya nggak bisa, nggak mampu, ya kita lakukan hal-hal lain yang bisa menyamai pahala haji. Yang pertama adalah jihad. Ya ini agak berat juga. Jihad fisabilillah, berjuang, berperang di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Itu pahalanya sama dengan pahala haji, berjihad itu. Tapi ini juga berat, hajinya berat, ya jihad juga berat, sama-sama berat. Kita lihat ada enggak yang paling ringan gitu. Yang kedua, amal yang bisa menyamai pahala haji adalah umroh di bulan Ramadan. Lumayan lah ini kan, lumayan, tapi butuh uang yang banyak sepertinya. Ya, butuh uang di atas 30 juta lah sampai 40 juta kalau umroh di bulan Ramadan. Artinya butuh perjuangan dan pengorbanan. Agak berat ini yang kedua ini. Kita nyari yang lebih mudah lagi kali ada. Nah, yang ketiga, amalan yang bisa menyamai pahala haji, berangkat ke masjid, melaksanakan sholat wajib dalam keadaan suci. Jadi kalau kita mau sholat subuh ke masjid nih, lebih bagusnya, bukan gak bagus ini, yang lain bukan gak bagus, lebih bagusnya pergi ke masjid itu berangkat ke masjid dalam keadaan suci, sudah berwudu dari rumah gitu. Pahalanya apa? Pahalanya sama dengan pahala orang haji. Ini lumayan ringan ini. Kan cuman berwudu sebelum berangkat. Nanti kalau batal wudu baru wudu lagi di masjid. Jadi berangkat ke masjid tanpa wudu boleh. Boleh. Tanpa wudu di rumah, nanti wudunya di masjid, di rumah kurang air umpamanya kan. Tetapi pahalanya beda dengan berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid tanpa wudu dan berangkat ke masjid dengan wudu itu pahalanya beda. Kalau hukumnya boleh. Apakah boleh berangkat ke masjid belum punya wudu, nanti wudunya di masjid? Boleh. Nah, pahalanya gimana? Tentu pahalanya lebih afdol berangkat ke masjid dalam posisi sudah berwudu. Apa pahalanya? Orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, sudah berwudu, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Ini tak perlu uang ini, tak perlu duit, tak perlu modal. Dan tidak berat pula. Nah, ini bisa kita lakukan. Nanti sholat duhurnya di masjid. Berangkatnya, wudu di rumah. Berangkatnya dalam keadaan suci. Wudu di rumah, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi," siapa yang berangkat dari rumahnya, "fatatahhara," lalu dia berwudu dulu, "ila salatin maktubah," siapa yang berangkat dari rumahnya ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, "mutatahhiran," berangkat dari rumahnya mutatahhiran dalam keadaan suci. Siapa yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, berangkat dalam keadaan suci, sudah berwudu, "fa'ajruhu ka'ajril haji al-muhrim," maka pahalanya sama dengan pahala orang haji. "Wa man kharaja ila tasbihi dhuha fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir," orang yang berangkat sholat duha ke masjid, sholat duha di masjid, dia ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah duha di masjid, bagus, pahalanya sama seperti orang umroh. Saya ulangi lagi, Nabi bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin," siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk sholat wajib dalam keadaan bersuci, mutatahhiran, maka fa'ajruhu ka'ajril haji, pahalanya sama dengan pahala haji. Ini ringan, tidak perlu modal uang, tidak perlu modal tenaga, berat pula, ringan. Ini hadis sahih Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, hadisnya hadis sahih, dinyatakan sahih oleh para ulama ahli hadis. Yang keempat, yang bisa menyamakan pahala haji, yaitu belajar agama di masjid, ngaji di masjid. Belajar agama di masjid, ngaji. Ngaji itu beda dengan baca Quran. Kalau kita orang baca Quran disebut ngaji. Baca Quran itu hanya baca. Kalau baca itu hanya baca saja. Kalau ngaji itu dia mengkaji. Kajian, penelitian. Jadi kalau ngaji itu dia bersifat kajian atau penelitian, pendalaman, itu ngaji namanya, mengkaji. Kalau cuma baca, dibaca saja. Beda antara baca Quran dengan ngaji Quran. Baca dengan ngaji itu beda. Kalau baca sekedar baca saja, tapi kalau ngaji itu mengkaji, membuat kajian, membuat penelitian, membuat pendalaman. Nah, orang yang ngaji di masjid, belajar agama di masjid, maka pahalanya sama dengan pahala orang haji. Ini juga mudah, tak perlu modal uang, gratis. Tinggal duduk saja di masjid, undang ustaz. Ikut kajian, ada kajian di masjid, datang dia. Sama dengan haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghadha ilal masjidi?" Siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Kana lahu mithlu ajril haji tamman hajjuhu. Man ghadha ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid. Masjid ya, bukan ke pantai. Bukan ke sekolah. Beda pahalanya. Siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan belajar atau mengajar. Belajar atau mengajar agama. Kebaikan, khairan, kebaikan. Saya ulangi, siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan belajar atau mengajar. Belajar atau mengajar kebaikan. Kana lahu mislu ajril haji. Maka sama seperti orang melaksanakan haji. Tammin hajjuhu. Haji yang sempurna, bukan haji biasa, tapi haji yang mabrur maksudnya. Ini hadis riwayat Tobroni, Imam Tobroni, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di hadis sahih ini. Belajar atau mengajar di masjid. Belajar atau mengajar agama di masjid. Pahalanya sama seperti haji. Ini juga tanpa modal. Bisa kita laksanakan ini, bisa kita lakukan ini tanpa modal, tanpa banyak tenaga. Itu yang keempat ini. Perbuatan yang bisa menyamai ibadah haji. Mungkin ada yang mau bertanya, bergabung Mas Ardi?
0: Iya, Ustaz. Sudah tausiahnya?
1: Belum, masih ada.
0: Iya, kalau nggak apa-apa dilanjut dulu Ustaz.
1: Silahkan. Lanjut, baik. Takut saya dimarah pula karena
0: kelamaan. Oke, silakan.
1: Yang kelima, ya, amalan yang bisa menyamai pahala haji, walaupun kita tidak haji, tetapi kita mendapat pahala haji. Yang kelima, nah, ini juga tidak perlu ongkos, tidak perlu modal uang, tidak perlu banyak tenaga pula, nyantai saja. Berzikir, ya. Duduk di masjid, berzikir di masjid setelah salat subuh sampai waktu syuruq. Sampai terbit matahari. Lalu salat dua rakaat. Ya, berzikir di masjid setelah salat subuh sampai waktu syuruq atau sampai waktu terbit matahari. Ini pahalanya sama dengan haji. Tanpa modal uang, tanpa modal banyak tenaga juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalilnya apa? Dalilnya ini sabda Nabi, Man shalla al-fajrah. Siapa yang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, fi jama'atin, dalam berjemaah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjemaah, tentunya di masjid ya, thumma qa'ada. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan masjid, tapi berjemaah. Ya. Siapa yang melaksanakan sholat berjemaah, thumma qa'ada, lalu duduk santai, yadzkurullah, sambil berzikir atau baca Quran atau ikut kajian, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rakataini, setelah terbit matahari tunggu sebentar sampai mataharinya naik, lalu sholat dua rakaat. Sholat apa saja, bukan sholat suruk ya, sholat apa saja, yang penting sholat dua rakaat. Kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Pahala haji mabrur, pahala haji yang sempurna, pahala umroh yang sempurna. Luar biasa ini. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Ini yang kelima. Perbuatan atau amal yang pahalanya sama dengan pahala haji. Duduk berzikir, ya berdiri juga enggak apa-apa, yang penting berzikir. Berzikir setelah sholat subuh berjamaah sampai waktu syuruk. Nah, ini yang kelima, lumayan. Tanpa modal uang, tanpa biaya, pahalanya sama dengan pahala haji yang biayanya mahal. Butuh biaya, butuh uang, butuh tenaga. Di hadis yang lain disebutkan, fi masjidi jama'atin. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, atau musholah kata orang sekarang, kata orang Indo. Lalu dia duduk, diam maksudnya, berdiri juga boleh, tiduran juga boleh. Tapi jangan tidur beneran. Berzikir sampai waktu syuruq, terbit matahari. Lalu sholat dua rakaat, bisa sholat duha. Maka pahalanya sama dengan pahala haji. Yang keenam, yang terakhir, enggak ada lagi. Ini paling ringan, paling mudah, rugi kalau tidak melakukan yang keenam ini. Niat. Niat haji. Jadi ada niat. Tiap hari, tiap saat, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, ada niat haji dia. Tapi tidak bisa haji, niat saja. Orang yang berniat haji, dia mendapatkan pahala haji. Ini paling ringan. Tak perlu jalan. Tak perlu jalan ke masjid. Cukup niat saja dalam hati. Sama pahalanya. Ini kalau ditanya, mau haji enggak? Mau lah. Niat haji enggak? Niat lah kalau niat. Maka orang yang punya niat ini, niat haji, dia mendapatkan pahala haji. Sama dengan niat jihad. Dia punya niat jihad, punya niat mati syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid, walaupun tidak berjihad. Man sa'alallaha syahadata bisidkin sadiqan min qalbihi, a'tahullahu manazila syuhada, wa in ma ta'ala firashihi. Orang yang punya niat berjihad, punya niat ingin mati syahid, betul-betul dia berniat, serius dalam niat, maka Allah akan memberinya derajat, derajat pahlawan syahid. Derajatnya sama, pahalanya sama, dapat pahala syahid. Wa in ma ta'ala firashihi, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Artinya dia tidak berjihad, tetapi dia punya niat jihad. Dia tidak berhaji, tapi dia punya niat haji. Oh, kalau ada kesempatan, pastilah haji tiap tahun. Hanya niat itu saja. Maka niat haji bisa mendapatkan pahala haji. Niat jihad bisa mendapat. Asal niatnya benar, serius, yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang muslim itu lebih bagus daripada amalnya. Jadi niat ini penting. Niat haji, niat jihad, niat ngaji, walaupun enggak ngaji tapi mendapat pahala haji kan sudah niat. Ini amal perbuatan sesuatu yang bisa menyamai pahala haji. Yang paling ringan, yang terakhir, yang keenam, niat haji. Itu
0: ya. Mas Ardi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema yang menyamai pahala haji, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari Sukianto di Bandar Sari Natar.
0: Oke, Bapak Sukianto di Natar. Silakan, Bapak.
2: Ya, tolong Pak Ustaz, ini saya baru bergabung. Yang nomor 1 sampai nomor 3 saya belum tahu. Tolong dijelaskan kembali pahala haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Nomor 1
0: sampai 3
1: menyamai pahala haji. Nomor 1 jihad fisabilillah. Ini berat. Berat. Yang kedua umroh di bulan Ramadan, berat juga, butuh biaya banyak. Yang ketiga berangkat ke masjid dalam keadaan suci. Itu nomor 1, 2, dan 3. Ini juga yang ketiga ini tanpa modal biaya. Berangkat ke masjid, melaksanakan sholat wajib, berangkatnya dalam keadaan suci. Itu nomor 1, 2, dan 3.
0: Ya, baik ya, sudah diucapkan kembali dan diberitahukan kembali ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp saja di 0811720709. Silakan layangkan pertanyaan Anda untuk bertanya kepada Ustadz pada hari ini ya. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Apin Candipuro.
0: Pak Atin.
3: Ya.
0: Oke, di Candipuro. Oh, Apin ini.
3: Iya, Apin.
0: Oh, Apin. Oke, sehat ya, Pin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Sehat, ya. Alhamdulillah, insyaallah ya. Oke, silakan Apin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Ustadz Ansyar Islam, Kang Ali ya. Ini tadi Pak Ustadz kan menjelaskan hanya sholat wajib. Kalau kita berangkat dari rumah wudhu, melaksanakan sholat wajib, itu pahalanya seperti haji. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, seumpamanya berangkat sholat Jumat itu sama enggak? Terus bagaimana kalau pelajaran itu becek? Seumpamanya nih, becek. Saya kan maaf banget tunai-tunai nih becek, ya kan? Tapi nggak kotor Pak Ustaz, saya masuk aja gitu, itu sah nggak Pak Ustaz wudunya? Ini sholat Jumat, tadi Pak Ustaz kan menjelaskan sholat wajib, kalau kita ada berangkat dari rumah, pahalanya katanya haji. Nah kalau sholat Jumat tuh sama nggak Pak Ustaz? Terus kalau umpamanya kaki saya kotor misalnya, nggak kotor sih, basah sama air hujan di jalanan, kita nggak suci lagi Pak Ustaz, apa nggak nyuci kaki saya lagi masuk gitu. Nah, itu sah nggak wudhunya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Kang Adi sehat selalu ya. Sekali udara. Tetap udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz.
1: Ya, sholat Jumat bagian dari sholat wajib. Artinya datang ke masjid untuk sholat Jumat. Orang yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan suci, maka pahalanya sama seperti pahala melakukan ibadah haji. Masalah kotor, kaki kotor, badan kotor atau basah itu tidak membatalkan wudu. Hanya mungkin tidak nyaman saja. Perasaan saja tidak nyaman. Perasaan itu tidak membatalkan wudu. Merasa kentut, kalau cuma merasa tidak masalah. Jadi kaki kena tanah, becek, lumpur, pamannya kan, tak masalah, tetap suci. Lumpur itu tidak najis, cuman kotor. Kotor belum tentu najis, tapi najis pasti kotor. Jadi kotor atau basah, badan kotor atau badan basah tidak membatalkan wudu. Badan kotor atau basah itu tidak berarti badan kita menjadi najis. Cuman kotor saja. Kalau kotor itu tidak nyaman, bukan najis, tidak nyaman saja. Jadi sholat Jumat bagian dari sholat wajib. Berangkat sholat Jumat dalam keadaan berwudu, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Itu.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang harus bisa membedakan antara najis dan juga kotor ya Ustadz ya.
1: Harus bisa membedakan, kan kadang orang, ini banyak orang dalam perjalanan gak mau sholat atau di sekolah atau di kantor, gak sholat ya, alasannya bajunya kotor. Nah, tetap wajib walaupun bajunya kotor, kotor tidak najis, bahkan bajunya najis pun, nah, lagi di kantor, di sekolah, perjalanan, kemudian celananya najis, tetap sholat, walaupun pakai celana najis. Loh kok bisa begitu? Eh karena darurat. Suci itu, baju suci itu kan syarat, bukan rukun sholat, syarat sholat. Syarat ini harus dilakukan kalau mampu. Kalau gak mampu gimana? Nah, sama dengan orang gak punya apa-apa, gak punya baju, gak punya sarung, ya sudah sholat tetap. Gak usah pakai baju, gak usah pakai sarung, kalau gak ada. Kalau ada ya salin. Itu banyak itu orang perjalanan itu enggak sholat, alasannya celana bajunya najis, apalagi alasannya cuma kotor. Kotor tidak najis. Kalau najis pasti kotor. Dalam posisi najis pun, dalam keadaan kondisi najis, tidak ada salinan lagi, tidak ada baju salin, tidak ada tempat mandi membersihkan najis, tetap sholat. Itu jangan sampai tak sholat. Kalau enggak sholat masuk neraka, dosa gitu. Sholat dalam keadaan baju najis, kalau kondisi darurat tetap sah, nggak usah sholat lagi. Sah gitu. Banyak orang yang salah paham karena fokusnya ke najis kotor. Iya, yeah. Tak paham kalau sholat itu harus dilakukan walaupun kondisinya kotor atau najis dalam kondisi darurat. Oke. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Paham
0: Ustadz ya. Jadi kotor belum tentu aman dari najis ya kan. Bersih juga belum tentu aman dari najis. Jadi memang betul, berbeda ya. Oke, okay, baik Ustadz, waktu kita sudah mau habis, boleh langsung kepada kesimpulan, silakan Ustadz.
1: Baik, ini merupakan kemanjaan dari Allah, rahmat kasih sayang dari Allah. Allah tidak memaksakan hambanya yang tidak mampu. Bagi yang mampu haji, silakan haji tiap tahun, niat haji tiap tahun. Tapi bagi yang tidak mampu melaksanakan haji, masih bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala haji dengan melakukan tadi yang saya sebutkan dari nomor 1 sampai poin 6. Semoga kita semua tambah cerdas, berkelas, berkualitas, tambah bijaksana, tambah sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Karena kan kita hampir tidak ada istirahat lahan itu ya. Selesai panen, gak lama terus tanam gitu. Panen

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 9 Juni 2026 dengan topik berita. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KPTPH Provinsi Lampung mengingatkan petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam kedua. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KPTPH Provinsi Lampung mengingatkan petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pada masa tanam kedua. Berikut laporan Siti Triani.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau KPTPH Provinsi Lampung mengingatkan petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pada masa tanam kedua. Pengendalian sejak dini dinilai penting untuk menjaga hasil produksi pertanian. Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, tingginya intensitas tanah membuat siklus organisme pengganggu tanaman semakin sulit terputus. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan populasi hama di lahan pertanian. Ia menjelaskan sebagian besar lahan kembali ditanami setelah panen tanpa jeda yang panjang. Situasi itu membuat sumber makanan bagi hama terus tersedia sehingga perkembangannya semakin cepat. Menurutnya, langkah pengendalian perlu dilakukan sejak tahap persiapan lahan. Upaya tersebut dapat mengurangi resiko serangan hama saat tanaman memasuki masa pertumbuhan. Petani juga diimbau rutin memantau kondisi tanaman agar gejala serangan hama dapat diketahui lebih awal.
2: Yang nggak kalah penting itu sekarang pengendalian hama penyakit. Nah, itu karena kan kita hampir tidak ada istirahat lahan itu ya. Selesai panen, nggak lama terus tanam gitu. Panen tanam sehingga siklusnya hama ini tidak terputus atau dia tidak pergi dari lahan itu karena makanan selalu tersedia. Nah, sehingga perkembangannya semakin banyak, hamanya juga semakin banyak. Nah, jadi mulai dari sebelum tanam itu petani harus sudah melakukan upaya-upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, itu jangan lupa.
1: Penanganan yang lebih cepat dinilai dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Dinas KPTPH Provinsi Lampung berharap kesadaran petani terhadap pengendalian hama terus meningkat. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 5 hari berjalan, program keringanan pajak di Samsat Y Kanan alami kenaikan pengunjung 10%. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
3: Memberitahukan ada program keringanan dari Bapak Gubernur ini agar disebarluaskan di...
4: Antusiasme masyarakat Kabupaten Y Kanan terhadap program keringanan pajak kendaraan bermotor terbilang cukup tinggi. Terbukti, baru 4 hari program tersebut berjalan, jumlah wajib pajak yang datang ke kantor unit pelaksana teknis Samsat Y Kanan mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan hari-hari biasa. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala UPT Samsat Y Kanan Bayu Santo kepada RRI, di mana menurutnya program keringanan ini disambut dengan sangat positif oleh warga setempat. Ia menambahkan, melihat respon positif tersebut, Bayu berharap informasi mengenai program ini bisa menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, ia meminta sinergi dan bantuan dari rekan-rekan media untuk ikut serta mensosialisasikan program keringanan pajak Provinsi Lampung.
3: Sekitar 10% ada peningkatan, maka kami sangat meminta bantuan kepada pihak media untuk memberitahukan ada program keringanan dari Bapak Gubernur ini agar disebarluaskan di Kabupaten kita, Kabupaten Y Kanan.
4: Lebih lanjut, ia mengungkapkan program keringanan pajak ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Bagi masyarakat Y Kanan yang ingin memanfaatkan momentum tersebut, diimbau untuk segera datang ke kantor Samsat terdekat dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Dari Y Kanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Waikanan membatasi pembangunan gedung pemerintah pada tahun anggaran 2025 akibat adanya efisiensi anggaran yang cukup ketat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Waikanan tetap merealisasikan pembangunan fasilitas pemerintah pada 2025. Pembangunan dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Kepala Dinas PUPR Waikanan Edwin Bafur kepada RRI mengatakan efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya pembangunan gedung pemerintah. Karena itu program yang dijalankan difokuskan pada kebutuhan prioritas. Meski demikian, PUPR tetap membangun sejumlah fasilitas pendukung bagi instansi vertikal. Salah satunya pembangunan mes untuk mendukung operasional kejaksaan. Menurutnya, keberadaan mes tersebut diperuntukkan bagi staf dan pejabat kejaksaan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pegawai yang bertugas di Waikanan. Selain itu, PUPR juga membangun klinik untuk mendukung pelayanan di lingkungan Polres Waikanan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memberi manfaat luas.
6: Untuk tahun anggaran 2025 memang tidak banyak bangunan pemerintah atau bangunan-bangunan pendukung pemerintah yang kita bangun. Ini disebabkan karena pertama keterbatasan anggaran dengan adanya efisiensi yang begitu dahsyat, maka di tahun 2025 itu tidak banyak gedung dan bangunan yang kita bangun. Mungkin ada beberapa bangunan pemerintah untuk mensupport kawan-kawan di kejaksaan, karena memang kejaksaan itu kan rata-rata pendatang, atau artinya mereka karena instansi vertikal sehingga mereka pasti tidak punya tempat tinggal di sini, sehingga kita support, kita buatkan mess baik untuk staff maupun untuk para pejabatnya di sana. Kemudian juga di tahun yang sama kita membangun untuk mensupport Polres, kita bangun klinik, itu diharapkan bermanfaat. Mungkin masyarakat umum juga bisa menggunakan fasilitas itu.
5: Lebih lanjut, dirinya menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah. Pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai pembangunan yang telah dilakukan merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik. PUPR akan terus mengutamakan program yang diberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Waikanan berhasil mengamankan 3 terduga pelaku peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Blambangan Umpu dan Umpu Semengu. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
7: Polres Waikanan mengamankan 3 terduga pelaku peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Blambangan Umpu dan Umpu Semengu. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto mengatakan ketiga terduga pelaku berinisial MU 43 tahun warga Blambangan Umpu, NS 38 tahun warga Medan Sumatera Utara, dan ECR 35 tahun warga Umpu Semengu. Pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat melalui layanan call center 110 terkait dugaan peredaran sabu di Kecamatan Blambangan Umpu. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan MU pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu seberat bruto 8,77 gram, 94 plastik klip kosong, 1 timbangan digital, 2 sedot berbentuk skop, dan 1 unit telepon genggam. Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga petugas kembali menangkap NS dan ECR pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Dari keduanya, polisi menyita sabu dengan berat bruto 24,0 gram. Dijelaskan Kapolres, ini merupakan konsistensi Polres Waikanan dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika sesuai penekanan Kapolda Lampung dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif serta sebagai bentuk respon cepat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8: Informasi dari masyarakat, benar-benar informasi dari masyarakat melalui layanan call center 110, layanannya melalui layanan WA Makassar. Dari 110 diteruskan kepada Kasat Narkoba. Setelah itu Kasat Narkoba melakukan penyelidikan, maka kita melakukan ekspos ungkap kasus dengan tindak pidana narkoba di dua TKP berbeda, di mana TKP pertama yang berada di Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, petugas berhasil menangkap diduga tersangka dengan inisial MU 43 tahun warga Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Selanjutnya, pengembangan dari TKP pertama, terdapatlah TKP kedua yang berada Kampung Negeri Baru, Kecamatan Kubu Semenguk, Kabupaten Waikanan, petugas kembali mengamankan 2 TSK dengan inisial NS 38 tahun warga Jalan Kelampir 5, Medan Provinsi Sumatera Utara dan EJR 35 tahun warga Kampung Negeri Baru, Kecamatan Kubu Semenguk, Kabupaten Waikanan.
7: Lebih lanjut, Kapolres Waikanan mengatakan saat ini ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredar narkotika yang terkait dengan kasus tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kolaborasi apik antara dunia akademik dan kearifan lokal berhasil mengubah wajah Kampung Kemplang menjadi destinasi wisata edukasi yang memikat. Berikut laporan Palastasi Tepu.
9: Sudah lama, udah puluhan tahun. Bahkan saya sendiri praproduksi
10: praktik seni pertunjukan tari dan teatrikal yang digelar oleh mahasiswa Universitas Lampung membawa dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi kreatif di Kampung Kemplang. Selain berhasil mengenalkan proses produksi kuliner, kehadiran para mahasiswa juga sukses memicu daya tarik wisatawan. Salah seorang masyarakat Kampung Kemplang, Ernawati, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas inisiatif yang dibawa oleh para mahasiswa Unila. Menurutnya, pendekatan seni menjadi media promosi yang sangat efektif bagi Kampung Kemplang. Dirinya mengungkapkan, dampak nyata dirasakan langsung oleh masyarakat yang menilai bahwa kolaborasi dunia akademik dan kreativitas lokal mampu memberikan dampak bagi promosi daerah. Melalui visualisasi gerakan, proses pembuatan kerupuk kemplang yang tradisional kini dikemas menjadi daya tarik wisata yang bernilai seni tinggi.
9: Sudah lama, udah puluhan tahun. Bahkan saya sendiri praproduksi selama 10 tahun. Bagus kegiatan mereka, istilahnya kegiatan yang positif yang untuk menyentuh di masyarakat bahwa kegiatan itu bisa diterapkan mungkin dalam kehidupan mereka nanti modal usaha atau UMKM, maksudnya begitu. Selain mereka ini ya mudah-mudahan yang diangkat tuh biar usahanya di sini, khususnya kan di sini ini masyarakatnya rata-rata produksi kemplang. Jadi mudah-mudahan biar maju ke depannya gimana gitu, biar benar-benar bisa berkembang dengan baik gitu.
10: Ernawati juga menambahkan, pertunjukan seni tidak hanya menghibur tetapi juga memicu rasa penasaran masyarakat luar daerah. Dari komitmen Civitas Akademi Unila, khususnya dalam mendukung pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal di Provinsi Lampung melalui program turun ke masyarakat, mahasiswa didorong untuk tidak hanya unggul dalam bidang akademik, melainkan juga mampu menjadi agen perubahan yang memberikan solusi nyata bagi promosi potensi desa dan UMKM daerah. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
0: TVRI Lampung, RRI Bandar Lampung, dan LKBN Antara siap berkolaborasi menyemarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 melalui program Bola Gembira. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui siaran pertandingan, program hiburan, hingga kegiatan nonton bareng untuk masyarakat Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
12: Secara terestrial ya, khususnya untuk Lampung ini, dan RRI juga secara audio ya. Tadi juga ada program bagus juga yang RRI sampaikan.
13: Lembaga Penyiaran Publik TPRI, RRI, dan LKBN Antara berkolaborasi menyemarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 melalui program Bola Gembira. Kolaborasi tersebut disampaikan dalam dialog Lampung Menyapa di RRI Bandar Lampung. Kepala Stasiun TVRI Lampung, M. Iksan, kepada RRI kemarin mengatakan, TVRI terus mengedukasi masyarakat sekaligus mempublikasi berbagai program unggulan menjelang Pesta Bola Dunia. Iksan menjelaskan, TVRI juga berencana menggelar nonton bareng bersama berbagai pihak, termasuk instansi dan pemerintah daerah.
12: Siaran Piala Dunia ini supaya mereka juga ikut merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang normal lainnya. Menyelenggarakan nobar ya, nonton bareng dengan beberapa pihak instansi, pihak Pemkab gitu. Dan program-program unggulannya sementara saat ini kan kita terus ya mengedukasi atau mempublikasikan terkait dengan program.
13: Menurut Isan, masyarakat dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran terestrial maupun layanan streaming TVRI. Dia berharap momentum tersebut menjadi hiburan yang menyatukan masyarakat. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, menegaskan RRI siap mendukung penuh kolaborasi tersebut melalui siaran audio dan program siaran langsung pertandingan.
14: kepada para tunanetra untuk mendengarkan siaran langsung dari RRI, khususnya Pro 3, yang nanti menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan di ada di Amerika, Kanada, dan juga di Meksiko.
13: Di sisi lain, redaktur LKBN Antara Triyono Subagio menyampaikan Antara akan all out memberikan seluruh rangkaian pesta bola dunia, termasuk dampak positif yang muncul di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat tetap menjaga persahabatan dan kekompakan, meski memiliki tim jagoan berbeda. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar komentar pagi ini menyoroti tentang pemenuhan hak-hak pekerja. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
15: Selamat pagi. Pendengar, pekerja merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah maupun negara. Keberhasilan berbagai sektor usaha tidak terlepas dari kontribusi para pekerja yang setiap hari menjalankan roda produksi dan pelayanan. Oleh karena itu, perlindungan hak pekerja menjadi salah satu aspek fundamental yang harus dijamin oleh negara melalui regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif. Hak-hak pekerja mencakup berbagai aspek, mulai dari memperoleh upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja yang manusiawi, hingga hak untuk menyampaikan pendapat dan berserikat. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan sekedar kewajiban perusahaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tenaga kerja yang berkontribusi dalam pembangunan. Di tengah perkembangan dunia industri yang semakin kompleks, tantangan perlindungan pekerja juga semakin beragam. Munculnya pola kerja baru, persaingan usaha yang ketat, serta tuntutan efisiensi seringkali berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Mulai dari keterlambatan pembayaran upah, kurangnya perlindungan keselamatan kerja, hingga ketidakpatuhan terhadap program jaminan sosial masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam kondisi tersebut, pengawasan ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat penting. Pengawasan berfungsi memastikan seluruh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dijalankan dengan baik oleh perusahaan. Melalui kegiatan inspeksi, pembinaan, dan penegakan hukum, pengawas ketenagakerjaan dapat mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus memberikan perlindungan kepada pekerja dan kepastian hukum bagi pengusaha. Pengawasan efektif tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya edukasi dan pembinaan. Banyak perusahaan yang membutuhkan pendampingan agar mampu memahami dan menerapkan regulasi ketenagakerjaan secara benar. Pengusaha perlu mampu menjadikan kepatuhan tenaga kerjaan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Di sisi lain, pekerja juga harus memahami hak dan kewajibannya agar dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sistem pelaporan digital, pengaduan daring, serta basis data ketenagakerjaan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Perlindungan hak pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Ketika pekerja merasa aman, terlindungi dan dihargai, maka semangat kerja serta produktivitas akan meningkat. Sebaliknya, pengusaha juga memperoleh manfaat berupa stabilitas usaha dan hubungan industrial yang kondusif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja harus terus diperkuat guna mewujudkan dunia kerja yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.